FM Bersuit Music Station Grow With Love Mahal ini seketika bersama dengan Ridwan Fadilah dan RN Boys sudah terputarkan ya. Ini lagu spesial nih sahabat Pingin FM yang hari ini tuh di request oleh Gus Bawa ya hari ini ya. Request lagunya Mahal ini seketika sudah terputarkan. Terima kasih banyak buat Gus Bawa yang sudah bergabung hari ini di Mutiara Pagi Weekendnya ya. Dan buat sahabat Pingin FM yang lain yang pengen lagu yang Anda ingin dengarkan di hari Sabtu ini terputarkan gitu ya, antara jam 8 sampai jam 10 pagi ini, silahkan banget beritahu Anggun Zenita lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 4994, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Kita mau sapa dulu karena tadi udah sebagian besar ya lagu-lagu yang di request oleh sahabat Pingin FM sudah masuk ke playlist kita. Kalau ada yang ketinggalan nanti di info ya. Ada Gus Agus Ade juga nih hari ini yang stay tune di Mutiara Pagi Weekend dari Tabanan. Hai Agus Ade, selamat hari Sabtu ya, selamat pagi juga. Dengan requestannya itu Melisa Putri feat Willy Winarko, Only You. Wow, ada ini di playlist kita. Jadi enggak pakai lagu yang kedua ya, opsi kedua, karena ini kebiasaan nih Agus Ade itu ada langsung memberikan kita opsi kedua kalau lagu pertamanya itu gak ada. Jadi saya gak langsung baca tuh yang pilihan keduanya, karena yang lagu pertama Only You sudah ada, sudah masuk ke playlist juga, mohon ditunggu aja ya. Terus ada Nyoman Juniasih juga, selamat pagi dari Mama Yuna hari ini bergabung. Happy weekend buat Mama Yuna ya. Request lagunya Charlie Puth yang Home sudah masuk ke playlist bersama dengan Hikaru Utada ya. Udah masuk ke playlist kita tuh. Thank you. Terus ada yang request lagunya Bahagia bentar. Mana nih judul lagu yang tadi di request? Oh, Tak Semudah Hom Pimpa dari Nabila Takia. Ini enggak ada di playlist kita. Katanya kalau enggak ada, katanya boleh cegil. Anggun masukkan yang ini nih, Ku Ingin Pisah. Oke deh, nanti diganti ya dengan yang cegil ya. Thank you ya buat yang sudah request nih, enggak ada namanya. Ada enggak ya? Oh, ada Tami, Tami namanya. Thank you ya Tami, ditunggu ya. Terus ini ada Morai. Halo Morai, happy weekend. Baru nongol nih, habis masak ya. Hari ini minta lagunya Bring It On dari Raisinta. Oke, ditunggu ya Morai ya. Thank you. Terus ada Rian Putra dengan lagu yang pengen didengerin di hari Sabtu ini adalah Moving to the Sun, Ultranet ya itu ya. Deh ditunggu ya. Thank you buat Rian Putra yang hari ini bergabung dari Uluwatu seperti biasa ya. Dan tentunya sahabat PINFA masih ada beberapa 2 jam lagi ya Anggun Zenita menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend ini. Jadi kalau misalnya Anda mau request lagu favorit itu masih boleh ya. Mau salam-salam sapa-sapa aja juga it's okay. Yang penting rame itu saya udah happy gitu. Biar ada aja yang disapa dan diajak untuk ngobrol gitu kan. Ini udah nongolnya di akhir pekan aja gitu, biar gak sepi. Maklum ya, saya kan akhir pekan aja di nongolnya. Ayo dong sobat Pingin FM, saya juga kadang kayak rindu gitu loh baca-baca chat dari Anda semua, update-update Anda gimana sih gitu. Ya kadang ngerasa gitu, apalagi kalau misalnya ada halangan gitu yang gak siaran cuma sekali seminggu, waduh itu nambah lagi tuh saya ada gitu rasa rindunya. Ada aja nih, bisa aja si Anggun ya. Boleh dong sahabat Pingin FM requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram ya, di 0811 393 4994, boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita, langsung aja kunjungi di live.radiopinginfm.com.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
8: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
7: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
8: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
7: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
8: Prosesnya ribet nggak, Bay?
7: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
8: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
7: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: you.
1: Entertainment news. Entertainment news. Entertainment news. Entertainment news.
2: Pina FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pina FM sedang bersantai di taman, tiba-tiba ada Justin Bieber konser dadakan. Ini coba Anda bayangkan ya skenario ini. Jadi Anda lagi jalan-jalan santai gitu sore di MacArthur Park, itu di Los Angeles, di mana tiba-tiba ada kerumunan kecil di atas rerumputan. Pas Anda mendekat, ternyata yang lagi duduk sambil metik alat musik dan juga nyanyi itu Justin Bieber. Ini benar-benar kayak mimpi gitu ya. Nah, kejadian ini tuh berlangsung pada Selasa sore tanggal 22 September kemarin, yang dimana itu sukses bikin media sosial lumayan geger gitu ya, dengan video-video amatir dari warga yang hoki banget pas lagi nongkrong di sana gitu. Jadi kejadian ini ternyata nyata, sahabat pengen FM, tidak hanya di bawah bayangan saja atau bahkan mimpi saja gitu ya. Jadi berdasarkan video-video yang berseliweran di media sosial TikTok dan juga di X, itu Justin datang ke taman itu dengan gaya santainya, dengan kaos putih dan juga celana jeans pendeknya. Dia gak datang sendirian gitu, melainkan ditemani dengan beberapa temannya dan juga kru kecil. Jadi berarti kan memang sengaja ya. Sikap ramah dan juga down to earth ini itu langsung bikin netizen, terutama netizen Indonesia gitu ya, plus 62 di dunia maya, pada melting dan tentunya memuji sifat aslinya yang ternyata tetap humble walau sudah jadi superstar global. Kita lanjut sahabat pengen FM, kalau itu dari Justin Bieber. Selanjutnya ini ada Calvin Harris, yang dimana dia berhasil mendapatkan Guinness World Record usai ditonton 1,6 juta orang di Brazil. Jadi DJ sekaligus produser musik asal Skotlandia Calvin Harris itu resmi mencatatkan namanya dalam Guinness World Record itu setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 disaksikan sekitar 1,6 juta penonton. Dan pencapaian tersebut membuat Calvin itu tercatat sebagai artis solo pertama yang meraih rekor jumlah penonton terbanyak untuk kategori DJ set ya. Guinness World Record itu baru mengkonfirmasi pencapaian tersebut pada September 2026 atau sekitar 7 bulan setelah penampilan Calvin, yang dimana itu turut dibagikan ya kabar ini tuh oleh sang DJ melalui akun Instagram pribadinya. Dan yang terakhir sahabat PIN FM, ada Lisa Blackpink, di mana ajang penghargaan musik bergengsi MTV Video Music Award 2026 itu kembali digelar tahun ini, dan Lisa Blackpink itu berhasil memenangkan penghargaan kategori Best Pop. Nah, ini pertama kalinya loh ya seorang solois Asia menerima penghargaan tersebut. Jadi berkat single yang berjudul Dream feat Kentaro Sakaguchi itu berhasil membawa namanya jadi pemenang. Dan upacara penghargaan digelar di Peacock Theater, Los Angeles, Amerika Serikat pada 27 September waktu setempat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

Pengguna FM Mersuit Music Station, Grow With Love, sahabat Pengguna FM, Anda para orang tua merapatlah karena kita akan masuk ke sesi family time seperti biasa ya. Tapi sebelum itu nih sahabat Pengguna FM, Anda yang masih punya anak kecil yang di bawah 5 tahun lah ya, atau mungkin sudah 5 tahun, setujukah Anda kalau misalnya masa-masa usia 3 tahun itu bisa dibilang itu sebagai fasenya yang paling krusial gitu. Setujukah Anda nih sahabat Pengguna FM? Karena pada biasanya ya, pada usia ini, di 3 tahun ini, si kecil itu mulai mengeksplorasi identitas diri dan batasan melalui lingkungan sekitarnya. Perubahan perilaku yang terjadi itu bisa secara cepat, mulai dari tersenyum manis lah, hingga mendadak tiba-tiba nangis gitu, menjerit dalam hitungan detik. Hal ini tentunya normal gitu ya. Mungkin anaknya yang sudah 5 tahun nih, para orang tua di luar sana waktu dengar saya ngomong gini, ah itu mah sudah biasa gitu ya. Tapi ini ketika Anda masih punya anak yang baru akan 3 tahun atau sedang berada di fase 3 tahun, hal ini memang normal kok ya, karena merupakan bagian dari proses regulasi emosi dari si anak itu. Ini tentunya menarik ya sahabat Pengguna FM. Dan tentunya ya, ada ini sudah dikutip dari popmama.com, apa saja sih karakteristik biasanya anak usia 3 tahun itu, supaya para orang tua ini dapat mengurangi rasa frustasi atau mungkin kebingungan.

0: Dan untuk itu kita akan membahasnya, karakteristik yang biasanya pada umumnya gitu ya terjadi pada anak usia 3 tahun.
1: Family time. Family time.
0: Nah, Nini, Bu Ibu, tahukah Anda jadi anak usia 3 tahun itu dikenal sebagai sosok penyayang. Hal ini tuh dikarenakan anak usia 3 tahun sering sekali menunjukkan sisi kepribadian yang sangat lembut dan penuh dengan rasa cinta kepada orang di sekitarnya. Jadi mereka tidak ragu tuh untuk menunjukkan kasih sayang secara tulus melalui pelukan atau mungkin kecupan yang diberikan kepada orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Jadi kelembutan si kecil ini mencerminkan sikap mereka yang sangat menghargai kehadiran orang-orang di sekitar termasuk orang tuanya. Nah, untuk itu Sobat Pina FM, sikap manis tersebut biasanya terlihat dari bagaimana anak melihat dan juga merespon perhatian kecil yang diberikan oleh anggota keluarganya. Oleh karena itu ya, penting sekali nih bagi para ibu dan ayah di luar sana untuk selalu menyambut apresiasi cinta dari si kecil dengan pelukan yang sama hangatnya. Kemudian yang kedua, itu karakteristiknya adalah memiliki keinginan untuk membahagiakan. Selain dikenal sebagai sosok penyayang, anak usia 3 tahun itu biasanya memiliki keinginan besar untuk membahagiakan orang di sekitarnya loh. Jadi keinginan yang kuat untuk melihat orang tua tersenyum itu merupakan salah satu karakteristik yang paling menggemaskan dari anak usia 3 tahun. Biasanya si kecil itu sering sekali melakukan berbagai hal seperti ya lelucon polos hanya demi mendapatkan tawa dari kedua orang tuanya tuh. Sifatnya yang menggemaskan ini itu didasari karena anak menganggap kebahagiaan orang tua itu adalah bagian dari pencapaian diri mereka yang membanggakan. Nah, untuk itu para ayah dan ibu nih memanfaatkan momen ini untuk memberikan pujian untuk meningkatkan rasa percaya diri si kecil secara optimal ya. Jadi apresiasi positif yang konsisten itu akan membuat anak semakin termotivasi untuk terus berbuat baik dan tentunya menyenangkan orang lain. Terus yang terakhir nih Sabar Pian FM, karakteristik anak usia 3 tahun adalah biasanya anak-anak tuh sering sekali menunjukkan ketertarikan besar untuk memegang kendali penuh atas situasi di depannya. Nah, mereka mungkin mulai berkeinginan untuk menjadi pemimpin gitu ya. Mereka ingin merasa memegang peran penting yang mengatur jalannya aktivitas, terutama aktivitas harian di dalam rumah. Nah, keinginan ini itu merupakan bentuk eksplorasi kemandirian sekaligus cara si kecil dalam belajar mengenali sifat kepemimpinan di lingkungan keluarga. Para ayah dan ibu nih mungkin akan mendengar kalimat tegas atau instruksi yang mereka berikan kepada orang di sekitarnya. Jadi untuk menghadapi fase ini ya, orang tua tentunya membutuhkan penyesuaian ya, agar si kecil tetap merasa dilibatkan tanpa mengabaikan batasan aturan yang berlaku. Jadi dengan mendukung jiwa kepemimpinan ini, anak itu akan belajar menjadi pemimpin yang sebenarnya.

FM Mersud Music Station, Girl with Love, sahabat PIN FM, Denada dengan Semputlah. Sudah terputarkan, ini lagu yang lagi berseliweran ya di semua sosial media kita kayaknya. Apalagi kalau misalnya ada vibesnya kayak lagi berbunga-bunga gitu kan, lagi kasmaran. Atau mungkin nih para wanita di luar sana yang mengagumi dirinya sendiri, keindahan wajahnya gitu kan, biasanya pakai lagu ini nih. Coba di searching nanti banyak deh Anda nih bisa melihat wanita cantik di luar sana ya. Thank you buat yang sudah request sahabat PIN FM. Dan masih ada nih yang belum Anggun Zenita baca. Tadi sudah menyapa di Mutiara Pagi Weekend ini, dan tinggal sejam lagi ya Mutiara Pagi Weekendnya nih. Ada Moge Intan, hari ini tuh minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati, itu juga sudah masuk ke playlist kita. Salamnya tadi tuh buat anaknya Indra, Indira, dan buat suaminya seperti biasa ya, semoga sehat selalu. Terus juga disalamin buat kru Pingin FM dan sahabat Pingin FM semuanya yang stay tune hari ini, katanya happy weekend. Buat Anggun juga semangat siarannya. Thank you, lengkap sekali ya salamnya ya hari ini ya. Happy weekend juga buat Moge Intan tentunya. Terima kasih banyak sudah request. Ada Mbak Tian, selamat pagi, selamat hari Sabtu juga. Ini yang tadi request lagunya Anggun nih, lagu saya itu ya. Ngarep, bukan lagu saya, Anggun yang satunya itu, kakak saya itu loh. Iya loh, sahabat PIN FM itu kakak saya, Snow on the Sahara. Sudah terputarkan tadi ya lagunya ya. Thank you buat Mbak Tian. Tadi judulnya katanya ini request ke Anggun, lagunya si Anggun. Thank you buat Mbak Tian, lagunya sudah terputarkan. Terus ada Papang Bilkis hari ini menyapa. Minta lagunya Is It Love dari China. Oke, ditunggu ya. Ada Babi Rangga nih, selamat pagi, happy weekend. Nih dapat salam juga dari Mami Ranggani ya buat semua sahabat PIN FM, katanya happy weekend. Request lagunya Cinta Luar Biasa dari Anas untuk Arta Nadi, Ayu Rahmawati, dan juga Mbak Iga Panca, disalamin ini loh sama Mami. Oke, thank you Mami Ranggani. Terus lagu dari Melisa Putri Fit Willy Winarko tadi sudah terputarkan, yang Only You loh buat Agus Ade nih. Gimana? Gak didengar tadi kayaknya ya lagunya ya. Atau mau lagu yang lain? Boleh coba nanti diberitahu aja Anggun Zenita, saya masukkan ke playlist ya. Terus tadi ada Rian Putra di Uluwatu request Moving to the Sun Ultranate, sudah masuk ke playlist kita tadi. Yah, oke, okay, thank you. Terus ada siapa lagi ya yang belum saya sapa ya? Kayaknya udah semua nih sahabat PIN FM di WhatsApp dan juga di Telegramnya. Dan buat Anda yang masih mau request salam-salam, sapa-sapa, masih boleh, tenang saja ya. Boleh di WhatsApp atau di Telegram di 08 11 393 494. Boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali. Di X-nya tuh di @RadioPinginFM. TikToknya jangan lupa untuk di follow di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang pengen streaming radionya kita itu di live.radiopinginfm.com.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: To an automatic voice message system. Or is not available.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Family time. Family time.
1: Pion FM Bersuit Music Station, Grow with Love, sahabat Pion FM. Sebagai orang tua ya, yang memiliki anak laki-laki nih terutama, tantangan tersendiri gitu ya untuk mendidiknya gitu. Banyak dari orang tua di luar sana itu tanpa sadar masih terbawa pola asuh lama saat mendidik si kecil di rumah. Padahal cara orang tua memperlakukan anak hari ini sangat menentukan bagaimana kepribadian mereka saat dewasa nanti loh. Jadi tanpa disadari gitu ya, beberapa kebiasaan kecil dalam mendidik anak laki-laki terutama itu justru berpotensi membentuk karakter yang kurang mandiri. Hal ini tentu menjadi pengingat ya bagi kita orang tua itu agar tidak salah langkah dalam mengawal tumbuh kembang si anak ini. Oleh karena itu, ini penting sekali bagi orang tua di luar sana untuk mengenali berbagai kekeliruan pola asuh nih yang kerap dianggap sepele padahal dampaknya itu besar. Ini popmama.com sudah mengutipnya gitu ya, sudah merangkum semuanya penjelasan mengapa jangan mendidik anak laki-laki yang bersifat toxic masculinity. Ada tiga nih sahabat Pion FM. Yang pertama itu tidak membiasakan anak laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah. Ini para ibu coba deh, masih suka berpikir bahwa pekerjaan rumah harus dilakukan oleh perempuan. Nah, zaman sekarang udah gak gitu ya sahabat Pion FM. Jadi kalau masih berpikir seperti itu, segera dihentikan. Karena pekerjaan rumah itu adalah tugas siapa saja yang menempati rumah tersebut. Banyak nih orang tua yang menganggap remeh keterlibatan anak laki-laki dalam urusan membersihkan rumah sehari-hari. Padahal tugas seperti menyapu, mencuci piring, hingga merapikan kamar itu adalah bekal kemandirian yang penting sekali untuk si kecil nanti ya. Jadi keterampilan dasar ini itu akan sangat berguna jika mereka harus hidup sendiri di masa depan. Untuk itu nih, sebagai orang tua, kita tentu tidak akan bisa mendampingi mereka selamanya dalam segala situasi gitu kan. Oleh karena itu, melatih mereka mandiri sejak kecil itu adalah bentuk pelajaran dan kasih sayang yang nyata. Kemudian yang kedua, melarang anak laki-laki untuk menangis. Anak cowok gak boleh nangis, masih sering gitu kah? Jadi jangan diulangi lagi ya sahabat Pion FM. Karena setiap manusia itu pasti memiliki perasaan dan pikiran. Begitu juga dengan anak laki-laki gitu. Maka Anda nih sebagai orang tua ya sahabat Pion FM harus berpikir bahwa anak laki-laki itu akan menjadi pemimpin rumah tangga nantinya. Bukan berarti ia itu tidak boleh menangis dan harus terus kuat loh. Jadi stigma bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis itu masih aja ya sering ya ada dalam lingkungan keluarga di Indonesia tepatnya nih. Jadi padahal baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak yang sama untuk merasakan dan juga mengekspresikan emosi. Larangan untuk menangis itu justru membuat si anak itu terbiasa memendam perasaan sedih atau kecewa yang dialaminya. Akibatnya apa? Nah, akibatnya si kecil itu akan tumbuh menjadi pribadi yang kesulitan mengelola emosi dengan baik. Jika dibiarkan lama-lama, itu dampaknya akan panjang dan tentunya menyebabkan gangguan kesehatan mental pada anak ya. Jadi jangan diulangi. Kemudian yang terakhir sahabat Pion FM, kurang memberikan contoh cara memperlakukan perempuan dengan baik. Jadi anak laki-laki itu sering sekali ia dibiarkan melampiaskan emosi dengan cara berkata kasar atau mungkin bahkan bersikap agresif kepada orang lain. Tanpa arahan yang tepat nih, si kecil bisa tumbuh menjadi pribadi yang kurang menghargai sesama termasuk lawan jenisnya. Untuk itu, peran orang tua itu perlu mengajarkan cara berinteraksi yang penuh empati ya dan kasih sayang kepada perempuan di sekitarnya. Misalnya nih, salah satu cara efektifnya adalah mengajak mereka memposisikan diri agar paham bagaimana rasanya disakiti. Nah, dengan begitu, si kecil ini juga belajar nih menghargai batasan dan juga menjaga sikap dalam kesehariannya. Untuk itu sahabat Pion FM, sudah paham kan ada tiga hal rangkuman tadi dan penjelasan mengapa jangan didik anak laki-laki yang bersifat toxic masculinity. Ya perlu gitu ya, evaluasi kecil yang para orang tua lakukan hari ini itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masa depan si kecil loh. Jadi mari kita ubah pola asuh lama demi melahirkan generasi masa depan yang tentunya lebih berempati pada sesama.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

Pingunan Famerson Music Station, Grow With Love, sahabat Pingun FM, Stella Lefty dengan Boston sudah terputarkan. Ini menjadi lagu penutup hari ini di Mutiara Pagi Weekend bersama Anggun Zenita. Ya, thank you buat semua sahabat Pingun FM yang sudah bergabung. Tadi ada yang belum Anggun Zenita sapa, itu ada Mami Ranggani, lagunya Anmes sudah terputarkan ya, yang Cinta Luar Biasa. Terus sebentar, tadi ini ada Gung Cahaya hari ini menyapa, selamat pagi dan salam kenal ya. Ini requestannya tadi hingga akhir waktu juga sudah terputarkan. Dan tadi ada mana lagi tuh, ini ada Kade Astini yang requestannya itu, dia salam aja nih. Katanya salamnya buat Mami Ranggani, buat Bu Bella, Gede Arya dan juga Bu Ian disalamin. Terus Agus Ade juga tadi lagunya, lagu penggantinya itu adalah Kutunggu Kau Putus, sebentar lagi terputarkan. Itu jadi lagu closingnya hari ini ya. Thank you sahabat Pingun FM. Kita ketemu lagi di siaran Anggun Zenita berikutnya, besok di jam seperti biasa ya, di intermezzo weekendnya ya. Happy weekend buat semua sahabat Pingun FM tentunya. Dan ingat jaga kesehatan. Stay fit, stay happy.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Bingung FM, your sweet music station. Grow with love, Katy Perry. Sahabat Bingung FM dengan Hey, It's Gonna Be Okay. Semoga ya hal yang Anda rencanakan hari Sabtu ini dan juga hari-hari setelahnya itu akan selalu berakhir dengan okay, alias baik-baik aja. Ya dong, boleh, kita boleh berharap, tapi kita juga harus mengusahakan yang terbaik untuk diri kita, gitu kan ya. Nah, ini baru awal bulan, sahabat Tungin FM, saldo masih aman, ya kan. Terus kondisi rumah juga lagi slow-slow aja. Boleh lah sambil tetap beraktivitas di hari Sabtu siang ini, tetap juga ditemenin sama Betty Richardson sampai jam 1 siang nanti di Quality Time, di mana Anda bisa request lagu favorit Anda, bisa kirim-kirim salam, bisa mendengarkan informasi-informasi pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda, dan pastinya jangan lupa kita ngobrol bareng. Nah, saya punya topik yang bakal kita obrolin, yaitu tentang lidah. Wah, lidah sama dengan rasa, ya kan sahabat Tungin FM. Anda tuh tim yang mana sih, lebih suka rasa apa ya, favoritnya itu ada di rasa apa? Kan ada orang yang lebih suka rasa yang pokoknya semuanya manis-manis, saya suka. Tapi ada juga yang suka, saya tuh tipenya suka yang savory ya, alias yang asin-asin gurih gitu. Atau Anda tipikal yang selalu suka pedes, apapun harus pedes gitu. Karena kalau nggak pedes, nggak asik Betty, ya kan? Atau ada rasa lain yang Anda sukai ya, ya misalnya keju, tuh kan keju-keju lumer sekarang. Atau yang serba maca pokoknya. Atau yang gimana sahabat Tungin FM, yuk kasih tahu saya, Anda tim favorit rasa apa? Dan kirim requestan Anda dan juga salam-salamnya lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram fanpage Facebook di @PinguinFMBali, X-nya di @RadioPinguinFM, formatnya nama, usia, lagu, dan juga salam. Jangan lupa mampir ke live streaming kita di live.radiopinguinfm.com karena tampilannya baru.

0: rasa apa sih? Apakah Anda tim asin gurih, tim manis, tim pedes, atau tim keju lumer-lumer, atau tim maca? Atau tim apa lagi yang pahit-pahit jangan-jangan Anda suka ya? Yuk ceritakan di 08 11 393 494, WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage, Facebook di @Penguin FM Bali, X-nya di @Radio Penguin FM ya. Kalau mau streaming silakan di live.radiopenguinfm.com, sekalian ngecek gimana tuh. Sudah baru tampilannya, biasa kan item doang sama ada play garis gitu kan. Sekarang udah ada logonya, ada warnanya biru ya. Buruan dicek sekarang, oke? Sekalian request lagu boleh, salam-salam juga silahkan. Saya tungguin sampai di jam 1 siang.
1: Blast on.
0: Sahabat Wingin FM, Anda pernah bingung gak sih apa sih bedanya body lotion dan juga body butter ya? Jadi kalau kita ngomongin keduanya nih, body lotion itu, kita mulai dari body lotion dulu ya. Ini adalah pelembab badan yang punya tekstur ringan dengan bahan utama air buat hidrasi. Terus ada minyaknya yang bernutrisi seperti minyak kelapa, almond, dan juga zaitun ya. Ini saya kutip dari beautynesia.id. Jadi formulanya yang cepat meresap ini ideal banget untuk Anda yang punya jenis kulit normal sampai sedikit kering. Tapi buat Anda yang punya kulit yang sangat kering, ini mungkin kurang efektif ya, sahabat Tungin FM. Nah, yang kulitnya cenderung kering banget, ini disarankan untuk pakai body butter. Jadi produk yang kaya akan nutrisi dan sangat melembabkan ini dibuat dengan bahan dasar yang menutrisi seperti shea butter, cocoa butter, ataupun mango butter, dan juga bahan penghidrasi kayak ada minyak jojobanya, minyak biji anggur, dan juga vitaminnya. Fungsi body butter ini adalah untuk memberikan hidrasi mendalam, memperbaiki kerusakan kulit, mengunci kelembapan sampai membentuk lapisan pelindung di atas lapisan terluar kulit. Jadi sekarang udah tahu kan bedanya, kalau kulit Anda normal cenderung kering ya, tapi keringnya tuh masih bisa dibilang gak berat lah, gak sampai sisikan gitu ya, itu pakainya cukup body lotion. Kalau kering banget itu sebaiknya pakai body butter.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalum, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: Extreme News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sebanyak 177 warga negara asing atau WNA ini ditahan di Rumah Detensi Imigrasi atau RUDENIM Denpasar Bali sepanjang tahun 2026 ini. Berdasarkan catatan per 1 Januari hingga 30 September 2026, Kepala RUDENIM Denpasar Teguh Mentaliadi mengatakan dari 177 WNA, sebanyak 143 sudah dideportasi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Quality Time.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
10: Bete pak, abis dimarahin bos.
9: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
10: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
9: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
10: Masa, Pak?
9: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
10: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
9: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
10: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
9: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
10: Oke, Pak.
11: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Bangun FM, your sweet music station, grow with love. Betty Richardson di Quality Time sampai jam 1 siang menemani Anda. Anda juga giliran dong temenin saya juga ya kan, kita saling menemani. Caranya gimana? Dengan request lagu, dengan kirim-kirim salam, dengan ikutan mini vote juga sahabat dengan FM. Anda tim rasa apa sih? Apakah rasa yang pernah ada? Bukan. Bukan, itu pahit ya. Apakah Anda tim yang suka manis atau tim yang suka pedes ya? Kalau nggak pedes gila nanti saya, wow mantap. Atau Anda tim yang asin gurih. Ada juga tim yang rasa tawar-tawar aja gitu ya, karena hidup sudah terlalu manis, Bet. Mantap sekali. Ayo silakan ya, kasih tahu saya di 0811-393-494. Selamat siang untuk Bastik. Kalau Bastik katanya ada di tim asin gurih. Thank you bos sudah ikutan. Ada Abah juga, selamat siang lagunya. Gak ikutan request tapi ikutan mini vote. Kalau Abah ada di tim pedas, terima kasih. Ada Agus Ade, selamat siang. Kalau dia gak nyambung ya mini vote-nya. Akhirnya saya baca ininya aja ya, requestannya aja ya. Krisya, andai aku bisa. Terima kasih, habis ini lagunya diputar. Ada kakak Ruth Putri Cantik yang tadi request Coldplay BTS My Universe, sudah di play. Katanya kalau dia minuman ya paling suka itu yang manis-manis, hot chocolate. Tapi kalau kopi-kopian juga suka, dari yang creamy sampai kopi pahit. Berarti tergantung situasi ya dan kebutuhan ya. Kalau lagi suka manis ya manis, kalau lagi pengen yang pahit, pahit gitu ya. Oke, kalau Okta di Mengui, lagunya Pofu Dead Bad sudah saya siapin, ditunggu ya semangat siarannya katanya buat Betty. Ada Mbak Dian Kesumawati, ikut saya manggil lengkap namanya ya. Tadi hampir miss ya, salah alamat kayak Ayu Ting Ting kan. Akhirnya saya kasih alamatnya benar, sudah dia merasakan bagaimana tampilan barunya streaming kita. Kalau Mbak Dian ini sukanya pedas, kalau gak pedas gak enak, sampai mulutnya kadang-kadang pedas, wah. Kalau itu kurang tahu saya ya, belum sempat dipedesin Mbok Dian soalnya. Jangan sampai deh Mbok Dian ya, aduh pedas nanti kita. Lagunya Adela and in LA sudah di play, terima kasih ya. Kemarin sudah bertandang juga ke studio Penguin FM Bali. Katanya sampai jam 10:30 loh hampir, mih luar biasa. Untung ada anak Teruna yang menemani mamanya yang cantik nih kan. Nanti kalau gak ditemenin mamanya diculik nanti, weh. Sudah bawa bodyguard ya. Ada Mbok Tian juga yang baru sadar katanya Betty sekarang siaran terus di hari Sabtu lah. Lah iyo, dari bulan Mei loh aku Mbok Tian siaran. Mungkin karena ini ya, apa kayak biasanya Senin sampai Jumat gitu dengerinnya, terus tiba-tiba nyaplir di hari Sabtu kan. Lagunya Five Until the Time is True sudah saya siapin. Kalau rasa Mbok Tian ini suka yang coklat ya, serba coklat, mau donat coklat, milkshake coklat, terang bulan coklat, dan lain-lain. Pokoknya ada bau-bau coklatnya, suka deh dia. Parfum gimana Mbok Tian? Apakah juga suka yang aroma coklat? Ada loh parfum aroma coklat, terus body butter itu ada yang aroma coklat. Saya juga dulu, bukan saya sih, suami saya suka banget gitu ya. Terus ada Mbak Adi di Bejigama, tumben banget ya munculnya, so long time ago ini baru muncul. Lagunya Anayaka Tempat Ini. Nanyain Mbak Dewi. Mbak Dewi sudah berpulang Mbak Adi ya. Mohon doanya supaya Mbak Dewi di sana lebih bahagia dan keluarga ini juga lebih diberikan ketabahan ya. Terima kasih Mbak Adi. Terus ada Gustu, selamat pagi menjelang siang. Lagunya Luka Terakhir dari Shira. Oke, sudah saya siapin, ditunggu aja. And then saya juga punya Gung Cahaya, ini baru bergabung. Tadi lagunya yang pertama gak ada di playlist ya Gung ya, jadi diganti Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, sudah saya puterin. Ada Mbak Iga Pancaneki, lagunya Nakal. Selamat pagi Jegegu. Tapi aku gak nakal kok Mbak Panca, aku anaknya baik banget, takut aku nakal-nakal nanti digigit. Nakalnya gigi, sudah saya siapin, ditunggu. Kalau Mbak Panca ini tim yang suka rasa gurih-gurih, asin-asin gitu, yang lumer-lumer juga suka, kayak cake, kue-kue yang ada flanya gitu. Ih pokoknya suka banget. Tapi walaupun suka, Mbak Panca ini tetap membatasi banget karena sadar diri, sadar umur ya Mbak ya.
Tapi emang enak loh, gurih-gurih asin tuh. Saya juga tim yang suka savory sih. Makin tua makin suka savory. Dulu waktu masih belia itu sukanya manis-manis. Sekarang makin bertambah usia makin sukanya yang savory. Luar biasa gitu kan kita ya. Ada siapa lagi? Oh, kalau Mbak Ruth katanya sukanya kalau makanan tuh sukanya pedes. Yes, terima kasih sudah ikutan ya. Ada Mbak Rai Sinta, lagunya Michael and Sturrock yang Bring It On. Kalau Mbak Rai itu suka minuman coklat, kalau makanan suka yang pedes nampol. Berarti seimbang ya. Makanannya pedes, minumannya manis gitu. Karena hidup memang harus seimbang, Mbok Rai. Setuju-setuju saya. Ada Mbok Rom-Rom katanya sudah sampai laundry. Lagunya ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Tuh, yang kemarin-kemarin ada di tim paksunya Mbok Rom. Sekarang Mbok Rom pun menjawab, aku wanita, aku ingin dimengerti gitu Mbok Rom ya. Kalau mini foodnya, Mbok Rom itu suka rasa pedes, gurih, asin. Karena kalau nggak pedes kurang enak gitu. Berarti lebih dominan ke pedes. Ada Mbak Ratna, lagunya Monster X yang Someone Someone. Ih, Mbak Ratna tak cubit loh request Monster X. Tapi cubitnya cubit sayang ya. Kalau mini foodnya Mbak Ratna sukanya yang asin gurih dan juga coklat. Oke, ada Abdul di Telegram. Abdul lebih suka makanan-makanan gurih, asin dan pedes Kak Bet. Kalau yang manis-manis makan dikit aja udah kerasa enek. Beda sama yang gurih pedes pengennya ngunyah aja terus ya. Eh, setuju loh. Gak habis-habis bisa apalagi kalau isi micin-micin gitu di emang nih dasar ya lidah ini. Lagunya Enhypen Polaroid Love tadi sudah di play. Ada dong, masa gak ada. Aku protes nanti kalau gak ada ya. Rian Putra, lagunya Raim Laude Ikro. Sudah saya siapin, ditunggu. Yuk yang belum gabung silakan 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage, Facebooknya di @PenguinFM Bali. X-nya bisa di @RadioPenguinFM. Kalau mau follow TikTok kita, kita rajin kok live ya, terutama di hari Senin sampai Jumat pagi dan sore, pagi dan menuju malam itu biasanya pada suka live TikTok penyiarnya. Silakan dikepoin di @PenguinFM Bali. Streamingnya juga silakan mampir yuk di live.radiopenguinfm.com. Kesana aja dengerinnya langsung supaya bisa melihat background baru kita. Ya, sampai jam 1 siang bareng Betty Richardson.

0: Halo.
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Now I know.
1: Dikutip dari CNNIndonesia.com, Anda pernah nggak sih sahabat Wingin FM merasa nyamuk entah kenapa selalu muncul di sekitar kepala, terutama saat kita lagi rebahan atau tidur? Udah berusaha ditepuk, terbang bentar, terus muncul lagi di dekat telinga, ya kan? Jadi fenomena ini memang terasa seperti nyamuk kayak sengaja gitu ngincar kepala kita ya, padahal belum ada bukti nih kalau kepala merupakan bagian tubuh yang secara khusus paling disukai nyamuk. Yang terjadi itu lebih berkaitan dengan cara nyamuk menemukan manusia, sahabat Wingin FM. Jadi serangga ini memang menggunakan beberapa petunjuk dari tubuh manusia, terutama karbon dioksida atau CO2 dari napas, bau tubuh, dan juga panas yang kita keluarkan saat bernapas gitu.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: Dari Dewa 19, Sahabat Wingin FM, Laskar Cinta di tahun 2005, tapi viral lagi akhir-akhir ini ya kan. Supaya Anda ngantuknya hilang, kasihlah yang bikin semangat dikit lagunya. Yang mau request masih bisa banget, yang mau ikutan mini vote juga saya masih tungguin. Anda itu biasanya tim favorit rasa apa sih? Apakah rasa manis, asin gurih, pedas, pahit? Pahit dong. Atau rasa apa Sahabat Wingin FM suka yang lumer-lumer keju gitu kan? Silakan yuk 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, XCD at Radio Penguin FM.
1: Sport Update.
0: Pembalap Indonesia Mario Aji, Sahabat Wingin FM, ini harus puas menempati posisi ke-26 pada latihan bebas kedua Moto2 Jepang 2026 pada hari Sabtu 3 Oktober hari ini. Sementara itu, Izan Guevara jadi yang tercepat. Pembalap Indonesia Mario Aji menjalani sesi praktis Moto2 San Marino dengan persaingan yang cukup ketat, di mana sejak awal sesi Mario langsung berusaha menemukan ritme terbaiknya di sirkuit Motegi. Mario Aji ini kesulitan bersaing dan hanya mampu finish ke-26 di akhir latihan bebas. Pembalap Honda Team Asia itu hanya berada satu tingkat di atas Milan Pawelek yang menghuni posisi buncit. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Beth Richardson untuk Sport Update. The quality time.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.

Dari Miley Cyrus, sahabat Tungin FM dengan Younger You, yang liriknya dalam banget ya, membuat kita itu berasa pengen balik lagi ke masa lalu, ke masa kecil, saat pikiran belum seberat sekarang. Yuk sama-sama kita menyemangati diri kita sendiri dan jangan lupa untuk lebih sayang sama diri sendiri. Itu kunci bahagia, sahabat Tungin FM ya. Saya juga masih berusaha nih membuat Anda bahagia sampai jam 1 siang di quality time. Jadi yang masih pengen request lagu silakan dicoba aja. Kirim-kirim salam juga silakan. Ikutan mini vote juga masih saya buka ya di 08113933494. Kasih tahu saya Anda itu sukanya rasa apa? Lebih condong ke rasa apa? Apakah rasa manis, asin, gurih, pedes, atau yang lumer-lumer keju begitu? Silakan yuk kasih tahu saya ya. Selamat siang dulu. Tadi sampai mana saya baca ya? Bentar. Ada Kum-Kum. Katanya semangat siarannya buat Betty. Semangat juga kerjanya ya Kum ya. Semoga lancar selalu rezekinya. Terus ada Mama Yaya yang tadi request Nona durian. Weh, jadi ingat kemarin dikasih durian saya sama Kak Denny. Baru makan dikit. Agak panas langsung tenggorokannya ya. Tunggu nanti agak lebih fit baru saya abisin sendiri. Oh luar biasa. Katanya Mama Yaya udah dibikin mabuk nih sama para Nona. Iya emang mereka sekece semembanggakan itu. Nona! Tadi sudah di play lagunya Zaki. Selamat siang Zaki Haidar seputaran Renon. Lagunya Sia Chandelier sudah saya play. Ada Koh Ain yang masih sedih banget ini pasti Koh ya. Take your time Koh. Lagunya adalah Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Udah saya play tadi ya. Ada Gustu, kalau dia adalah tim rasa manis, rasa asin gurih juga suka, suka rasa mozzarella juga. Gustu mah yang penting enak dia bakalan suka, ya kan Gustu ya? Tadi ada Rian Putra, request Raim Laude, Ikro, sudah saya play juga ya. Yuk yang belum request 08113933494 silakan dicoba aja. Kurang lebih 40 menit lagi saya temenin Anda sampai jam 1 siang. Ngomongin masa kecil, wah, saya mau putar juga nih lagu yang akhirnya dimasukin lagi ke playlist ya. Dari soundtracknya Tokyo Drift waktu itu, Teriyaki Boys.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

your sweet music station Grow With Love dari Shilon 7 Aisha Meglio dengan memori baik ini untuk Guru Cia yang sudah request lagu ini. Katanya salam aja ya buat teman-teman pemburu receh, ada Dek Wuling, Putu Cowet, Pak Janda, Ajus Kubidu, Mas Roy Nurianto dan lain-lain. Hati-hati semua, jalan macet parah. Di mana Guru Cia jalan macetnya? Boleh kali dibantu info ya biar tahu juga kan. Selamat siang juga untuk yang sudah muncul di Facebook, ada Ide Bagus Mandire, ada Gede Sudana, Ketut Ari, ada Britike, ada Oma Esther, ada Oka Mulyarte, Komang Ariasa, Made Hendra, Eli Agustince, Nova, ada Virgo, Ide Bagus Widiantara, Yan Sutama, Bobo, Wayan Siaja, Nyoman Landung dan juga Wayan Brate. Terima kasih sudah meramaikan Quality Time di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Betty Richardson sekarang pamit dulu karena sehabis ini ada Dimas Satria yang bakal menemani melanjutkan sampai jam 4 sore. Kita ketemu lagi hari Selasa ya, sahabat Twingin FM. Have a nice weekend. Bye-bye.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Upsober, grow with love.

Lagu yang bisa mengademkan hati Anda, sahabat Win FM, Honey Jimlan, ya. I like you so much, you will know it. Tapi kadang kalau misalkan kita beranggapan kalau dia sudah tahu, kita sudah kasih kode sebagaimana mungkin, biar dia itu tahu kalau kita itu cinta atau suka sama dia. Tapi nggak nyampe tuh kodenya. Ada sih orang kayak gitu ya. Saya termasuk tuh sahabat Win FM. Makanya jangan kode-kodean dengan saya. Langsung aja jujur mau dengerin lagu apa di siang hari ini. Langsung aja WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494. Sekali lagi 0811 393 494. Kalau gak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di at Penguin FM Bali. Abis ini akan saya update, jadi tinggal di komen aja tuh story-nya. Atau langsung lewat WhatsApp sama Telegram ya, biar kita bisa langsung chattingan gitu. Streaming bisa di live.radio.penguinfm.com. Yang mau TikTokan kita ada juga di at Penguin FM Bali. Terus apa lagi ya? Udah gitu aja. Yang penting saya temani Anda di siang hari ini sampai nanti jam 4 sore. Yang lagi di jalan hati-hati ya. Ini cuaca lagi panas-panasnya. Hati jangan ikut panas. Yang naik mobil diademin, pakai lagu favorit sambil nyanyi-nyanyi gitu. Saya temani sampai jam 4 sore. Sekali lagi 0811 393 494. Saya tunggu sampai jam 4.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby
0: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: sahabat Twin FM, Bunga maaf ya. Banyak yang bilang kalau lebih baik minta maaf daripada minta izin. Salah, kalau saya ya sahabat Twin FM, menurut saya pribadi lebih baik minta izin daripada minta maaf. Ribet tuh nanti ke belakangnya. Ya kalau menurut saya sih, karena kan saya malas gitu kalau misalkan ada pertengkaran dan segala macam ya. Mending minta izin di awal, sudah jelas, sudah clear, baru dia lakuin. Kalau gak diizinin ya gak usah, pasti itu buat kebaikan berdua. Iya gak sih? Ya udah. Tapi sekarang ini saya izinin Anda buat kasih tahu saya mau denger lagu apa. Sampai jam 4 sore aja, saya temenannya di Quality Time. Yang mau request langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau gak bisa lewat semua sosial medianya Pinguin FM, sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. Ada fanpage, ada Instagram di @PinguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Saya tunggu.
1: V dan Hal. V dan Hal. V dan Hal.
0: Kalau yang satu ini jangan ditunggu lagi sahabat Pinguin FM, yaitu dalam mengkonsumsi kopi hitam tapi tanpa gula. Ya itu favorit saya sih. Maksimal kalau saya ini 3 kali sehari. Jadi pagi sebelum berangkat kerja, terus siang kalau ngantuk banget atau kalau butuh kayak tambahan energi, ya siang saya ngopi, sama sore pas pulang kerja. Kayak gitu kalau saya. Dan ternyata manfaatnya banyak juga sahabat Pinguin FM kalau misalkan kita mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula. Yang pertama bisa membantu menurunkan berat badan Anda. Jadi mengandung sekitar 5 kalori per cangkir, itu kopinya ya. Kafein di dalamnya dapat mempercepat metabolisme dan juga membantu pembakaran lemak. Itu dia. Berikutnya adalah bisa meningkatkan fokus dan juga energi. Jadi itu bisa merangsang sistem saraf pusat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengatasi rasa ngantuk dan juga memperbaiki suasana hati. Saya berdampak banget yang memperbaiki suasana hati. Kalau habis ngopi tanpa gula tuh kayaknya ya udah tenang aja gitu, ya nggak sih? Kapas saya aja ya. Yang terakhir adalah bisa menjaga kesehatan jantung Anda, jadi membantu mengurangi peradangan sistematik dan juga menjaga pembuluh darah tetap sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang moderat. Jadi jumlah yang moderat itu adalah ya 3-4 cangkir atau setara dengan 400 mg kafein per hari. Itu dia beberapa manfaat yang bisa kita dapetin kalau minum kopi hitam tanpa gula. Kalau yang buat belum terbiasa, pelan-pelan deh ya. Sedikit dulu gulanya, nanti kalau sudah enak baru deh tanpa gula.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Ini lagunya spesial buat Dok Ardi Pratama ya, yang sekarang lagi perjalanan dari Tabanan. Hati-hati. Setelah selesai praktik di Tabanan Opener. Hati-hati di jalan ya. Katanya semoga Sabtunya menyenangkan. Lagunya lagu ini sudah saya puterin. Terima kasih buat Dimas. Oke, ini juga ada selamat siang. Ada Abah Faisal, Tian, ada Adi Bidigama ya. Terus ada Gus Raditya. Yaudah, ini lagunya sudah saya siapin satu persatu. Yang belum request, saya masih tunggu sampai jam 4 sore di Quality Time. Jadi langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. Oke, 0811 393 494, itu nomor WhatsAppnya. Atau Telegram juga boleh di situ, 0811 393 494. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya, saya tunggu. Penguin News. Penguin News. Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, sebanyak puluhan kapolda diganti oleh Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto. Selang sehari ia menjabat menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kadiv Humas Polri Irjen Johni Idison Isir mengatakan kalau mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karir bagi personel. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Sebuah lagu dari Charlie Puth, sahabat Pin FM, Home. Saya ngebayangin kalau siang-siang kayak gini, panas-panas, di rumah aja, nyantai. Sambil nyemil, tempat yang adem, gitu kan, nonton. Ya, enak juga tuh. Nanti agak sore baru keluar, kayak gitu. Yang sekarang lagi di rumah, selamat quality time sama keluarga. Selamat quality time sama diri sendiri, gitu kan. Santai-santai melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di hari Senin sampai Jumat jam segini. Ya, nonton TV, duduk, leye-leye gitu. Saya temani ya, gak apa-apa kan. Yang mau request boleh, sampai nanti jam 4 sore langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa di 0811 393 494. Sekarang saya mau sapa dulu yang sudah masuk ya. Selamat siang. Ada Gusur Aditya mau request lagunya sebentar, ini di paling bawah. Meiska Adinda, Yang Aku Cuma Punya Hati, tadi sudah saya puterin. Hati-hati di jalan buat Dimas kalau selesai siarannya. Terima kasih. Ini ada namanya, sebenarnya gak ngasih tau nama nih. Pokoknya request lagu Happy Birthday ya, dari Nayon. Tadi saya puterin yang dari Click 5 ya, The Click 5, terima kasih banyak. Happy Birthday buat Esa Cantik, panjang umur, sehat, bahagia selalu, kaya raya, amin. Ya, dari tim Collection CSA. Oke, sudah saya putar tadi lagunya yang bertemakan ulang tahun. Terima kasih. Ada Bu Adi, selamat siang Bu Adi. Bu Adi merequest lagunya Padi yang Harmoni. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak Bu Adi. Lagunya enak banget, adem. Ya. Ada Ardi Pratama. Tadi kalau ada Bu Adi, sekarang ada Ardi Pratama. Dok Ardi, apa kabar? Sudah sampai ke tempat tujuan kah? Mau dengar lagunya Mark Ronson featuring Raya yang Susen, tadi sudah saya puterin. Buat Dimas katanya terima kasih, semoga Sabtunya menyenangkan. Yang masih beraktivitas tetap semangat, dan yang lagi di jalan semoga lancar serta selamat sampai tujuan. Amin, hati-hati di jalan ya. Ada Abah Waisel juga, selamat siang. Kalau Abah Waisel ini stay tune aja, katanya dari Gianyar, lagunya ngikut Dimas. Oke, terima kasih. Ada Tian, selamat siang. Tian ini mau dengerin lagunya Bryan Adams yang Here I Am. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Makasih buat Dimas dan have a nice weekend. Terima kasih Tian juga ya. Ada Romi di Jimbaran, mau dengerin lagunya Sia yang Snowman. Salamnya buat Dimas aja, semangat siarannya. Habis ini spesial saya puterin buat Mbak Romi. Oke, Mbak Juni, apa kabar? Mbak Juni mau dengerin lagunya Westlife yang Chariot. Oke. Terima kasih buat Dimas, happy weekend. Ada Gung Cahaya, selamat siang. Mau request lagi ya. Oke, saya tunggu ya. Request lagu apa? Bu Iga Pancaniki, selamat siang. Jazz yang Bersamamu. Oke, saya siapin dulu. Ada Okta di Mengwi juga mau request lagunya Pofu yang Dead Bed. Adakah? Ada. Saya juga suka lagu itu. Enak banget. Tenang ya, ditunggu Okta. Ada Raisinta, selamat siang. MLTR yang Bring It On, saya siapin dulu, ditunggu ya. Mbak Juni katanya baik, terima kasih Dimas. Oke deh, ditunggu ya. Mbak Juni itu yang kabarnya baik. Terima kasih Dimas, Sungkara baik ya Mbak Jun. Salam buat keluarga. Kalau Gung Cahaya lagunya, di-delete. Yaudah nanti ya, saya tunggu lagunya. Oke, saya tunggu requestnya. Yang lain juga saya masih tunggu nih, yang mau dengerin lagu favoritnya sampai jam 4 sore, jadi masih panjang. Langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp ya, atau Telegram, 0811 393 494. Saya tunggu.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
4: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
3: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sport Update. Sport Update.

sahabat Pingin FM, ini klasmen medali Asian Games 2026 ya mengalami sedikit perubahan setelah tim Takraw Indonesia raih perak di nomor kuadran putra pada hari Sabtu tadi ini, pagi hari tadi ini. Jadi tim Takraw Indonesia harus puas membawa pulang medali perak setelah kalah 1-2 dari Jepang di final kuadran putra di Nagoya City di Jepang ya. Jadi dengan hasil tersebut maka Indonesia masih berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 37 medali ya, dengan rincian 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Radio Penguin.
9: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Para di Penguin Hot Music Chart saat Pin FM Tulus ya, Teh Hijau. Kayaknya udah lama banget nih jadi jawara, iya gak sih? Penasaran gak kalau yang untuk minggu ini siapa yang jadi jawaranya? Habis ini ya, nanti di jam 4 sampai jam 6 ada Penguin Hot Music Chart. Jadi ditungguin aja, saya juga masih nungguin buat Anda yang mau request lagu favoritnya. Ini saya tungguin sampai nanti jam 4 sore. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811 393 494. Langsung aja ya, kasih tahu saya nama Anda, umur, terus lagunya apa. Saya tunggu.
1: Now I know. Now I know.

Ini ada info unik tentang teh hijau nih sahabat Bini FM. Jadi semua jenis teh sejati, baik hijau, hitam, oolong maupun putih, itu berasal dari satu spesies tanaman, yaitu adalah Camellia sinensis. Perbedaannya hanya terletak pada cara pengolahan dan tingkat oksidasi daunnya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

bahagia. Yura Yunita, sahabat Pin FM, harus bahagia, bahagia dengan cara yang sederhana ya. Contoh, bisa tidur siang, terus bangun-bangun, bisa makan rujak sama kopi. Sederhana banget. Jadi harus sederhana aja, santai gitu. Yang belum bahagia, terus caranya buat bikin bahagia itu cukup dengan mendengarkan lagu favorit sambil nyanyi-nyanyi, saya bisa wujudkan itu. Tapi kasih tahu dulu mau denger lagu apa ya. Sampai jam 4 aja saya temani di Quality Time. Jadi tinggal 1 jam aja nih sahabat Pin FM waktu saya buat temani Anda. Sekarang sudah sore juga, sudah jam 3. Langsung aja kasih tahu WhatsApp Telegram ya. Di 0811 393 494. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ada Rian Putra dari di Telegram, request lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Saya cari dulu lagunya, terima kasih banyak. Kalau di WhatsApp ya, yang belum saya sapa itu adalah Gong Cahaya, ini request lagi lagunya DJ Snake. Nanti ya kalau misalkan ada slot saya akan puterin buat Gong Cahaya, oke? Okay? Ada Mami Anggra ini, halo. Mau request lagunya ada band, cuma yang judulnya itu gak ada nih. Mungkin bisa diganti sama yang lainnya ya. Ada Lisa, oke nanti deh. Sekarang saya mau baca dulu yang sudah masuk di fanpage ya. Kalau di fanpage-nya Penguin, ini di at Penguin FM Bali sudah ada yang komen, yang sudah hadir. Terima kasih banyak, ada Wayan Siaja, ada Nilam Wija, Dede Mahes, ada Made Hendra, Igede Sudana, ada Nova, ada Yan Bur, ada Tumium Virgo, Oka Muli Arta. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Berarti semuanya sudah saya baca ya. Ini Telegram sudah, WhatsApp sudah, fanpage sudah. Tapi waktu saya buat temannya Anda masih ada di Quality Time sampai nanti jam 4 sore. Jadi yang belum request boleh kasih tahu aja. WhatsApp di 0811 393 494. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ditunggu.

September, Rosé akhirnya merilis single terbaru berjudul New Trick setelah cukup lama tidak meluncurkan proyek solo. New Trick menjadi pembuka diskografi solo Rosé pada tahun ini setelah sepanjang tahun ini dia fokus ke comeback dan tour dunia Blackpink. Spesialnya, MV New Trick direkam menggunakan iPhone 18 Pro. Rupanya, New Trick merupakan proyek kolaborasi Rosé dan juga Apple. MV ini merupakan bagian dari perayaan peluncuran lini terbaru flagship Apple tersebut.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

Sal Priyadi, sahabat Win FM ya, foto kita blur. Seharusnya di zaman teknologi seperti sekarang ya, kayak ngambil foto gitu kayak gampang, kayak tinggal ceklek, tinggal pilih, bisa di delete, foto ulang kayak gitu ya. Seharusnya sih sudah jarang ya dapat foto ngeblur gitu. Cuma malah itu sekarang malah dicari. Wah keren nih ngeblur biar estetik. Iya gak sih, gak jelas gitu makin oke gitu, padahal gak jelas. Tapi kalau yang saat ini jelas ya, saat Win FM cara buat request lagu favorit Anda seperti biasa. Jadi bisa lewat sosial medianya Win FM, WhatsApp ataupun Telegram, itu di 0811 393 494. Sekali lagi 0811 393 494, atau bisa lewat semua media sosialnya Win FM, ada di @winfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya, saya tunggu sampai jam 4. Oke. Rumors. Mbak-mbak yang satu ini emang gak ada habisnya ya, kemarin baru aja menikah. Jadi Taylor Swift, sobat Win FM, ini dedikasikan video of the year ke Dolly Parton. Ini kan Taylor Swift kemarin memenangkan kategori utama MTV Video Music Awards ya, Video of the Year, atas karyanya The Fate of Ophelia. Ini habis menerima pialanya dari Snoop Dogg sebagai pembawa acara, si Swift langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kru yang terlibat dan betapa bangganya ia atas karya lead single The Life of Showgirl tersebut ya, The Fate of Ophelia. Jadi menang tuh video klipnya. Jadi menurut Swift, video The Fate of Ophelia itu adalah satu pengambilan gambar tanpa putus, dan itu memaksanya harus belajar banyak hal tentang cara menyembunyikan potongan gambar di titik-titik strategis. Dan dia juga ingin mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan penghargaan ini kepada satu sosok yang tanpanya semua ini tidak akan mungkin terjadi. Sosok itu adalah sang showgirl sejati, Dolly Parton, kata si Swift seperti diberitakan di Deadline. Kayak gitu, jadi penghargaannya spesial ya. Selamat kepada Taylor Swift, semoga setelah ini dapat banyak penghargaan lagi ya.

Bangun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Bina FM, Hailey Stanfield, ya, yeah, I love you. Ini kayaknya perasaan yang dialami oleh si Devi, ya. Yang titip salam sayang untuk Adi Marta, sudah saya sampaikan itu salam sayangnya. Katanya mau ngasih kejutan tuh lagi di mobil. Duh, sweetnya. Kali ini udah bukan kejutan lagi ya. Masih ditemani sama Dimas Satria sampai nanti jam 4 sore. Jadi yang mau request silahkan langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, di @ Penguin FM Bali. Sekalian di follow kalau misalkan belum ya. Ada Instagram, ada fanpage Facebook di @penguinfmbali. TikToknya di @penguinfmbali. Yang mau request langsung ya, kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa. Yuk, mumpung belum jam 4.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: all the things that I've got.
1: October, grow with love.
2: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

Pengen FM your sweet music station grow with love sahabat Pengen FM XG. Ya, four season ini jadi lagu penutup ya sahabat Pengen FM di quality time karena ini sudah mau jam 4. Jadi sudah waktunya buat saya pamit gitu. Ini saya baru aja makan nih sahabat Pengen FM. Anda sudah makan kah? Kalau misalkan belum, ya makan ya. Ini sudah sore loh, nanti sakit, oke? Okay? Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Ini ada Kadek Giri Mahendra. Lagunya sudah gak bisa diputar nih karena kan sudah mau closing. Ada Devi yang mau dengerin lagunya Heaven. Heavennya Callum Scott kah? Atau Heavennya siapa? Ini saya siapin yang Heavennya Callum Scott. Gak apa-apa ya. Terus Ranggani juga terima kasih sudah request. Ya udah. Wadih semuanya sudah saya puterin, ya sudah saya bacain juga. Terima kasih yang sudah request dari tadi jam 1 sampai sekarang. Yang sudah kirim-kirim salam juga. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Oke, saya pulang dulu ya. Selamat hari Sabtu. Bye-bye.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM Street Music Station, Grow With Love. Ini. Welcome October.
3: Grow With Love banget gak tuh?
2: Iya dong, kita harus bertumbuh bersama dengan cinta semua.
3: Wah, karena punya cinta.
2: Ya,
3: punya kamu cinta dulu berarti ya?
2: Ah, cintamu bersama dengan
3: cintaku banyak tapi gak ada yang pas.
2: Tidak tepat ya kan? Karena tiap masuk ke bulan baru pasti banyak harapan dan rencana baru yang sudah Anda siapkan, bukan? Tapi meskipun begitu, jangan sampai harapan dan rencana itu malah membebani Anda. Hindari stres yuk, sahabat Penguin FM, dan kurang-kurangi menatap gadget. Mending quality time bersama orang-orang tersayang, plus dengerin kita aja.
3: Bener banget, selain ada Ade, ada Wibi juga, ada Wibi Bombo ya.
2: Dan ada Yulia Bimbi.
3: Kita siap bikin sore jadi lebih ramai lagi dengan 40 lagu favorit selama 21 sampai 27 September 2026. Sampai lupa hari deh ya.
2: Iya deh.
3: Dihitung berdasarkan performa digital, jumlah request dan juga airplay. Dan merekalah yang ada di balik edisi hari ini. Ada Wibi Nugraha, Music Director, Betty Richardson, scriptwriter dan produser, Surya Winata, Mixman, dan Vino Bramasta, Creative Designer. Ayo kita pukul kerencengan aja dulu. Kita mulai Penguin Hot Music Chart edisi 3 Oktober 2026.
2: Wih, minggu ini rame banget loh, rame banget yang keluar maksudnya.
3: Waduh. Out from the chart.
2: Diawali dengan keluarnya NPD, akhirnya dengan singlenya Sempurnanya Aku.
3: Single yang umurnya tidak panjang juga dan akhirnya terdepak adalah Jisoo dengan Klik Bye Bye Jisoo.
2: Kemudian single yang sudah cukup lama Malang Melintang di sini akhirnya juga resmi keluar minggu ini. Sama tinggal Henry Moody dengan singlenya Miss You.
3: Jennie jadi single keempat yang keluar karena single Heaven dukungannya udah tidak memadai lagi untuk lanjut bersaing.
2: Baru beberapa minggu Kotak sudah tidak menjadi favorit Anda lagi nih, so kita biarkan single YOLO pergi dari sini.
3: Single keenam yang sekaligus terakhir terdepak dari sini adalah Emerald Eyes dari punyanya Alex Warren. Ya, bye-bye semua.
2: Perjalanan 2 jam Penguin Hot Music Chart mungkin kurang seperti biasa akan diawali dengan menemui nomor 40 Oasis terpojok bersama 169 poin saja, sehingga single Wonderwall harus menjadi juru kunci. Point.

Baby Wow milik Karol G, Jude Land, dan juga Rusovski sudah berkurang dukungannya menjadi hanya 200 poin saja. Sehingga single ini pun turun ke peringkat 38. 38.

sapa Miley Cyrus sebentar yang sangat disayangkan sudah terdampar keluar dari posisi 9 ke 34 setelah dukungannya untuk Best Persuades hanya mencapai 241 poin. 34. Best, let's go.

0: Comeback Season Adrian milik Adrian Halif kembali berlanjut ke episode 38 ya. Kali ini Adrian menggandeng penyanyi asal Brunei Darussalam Aziz Harun untuk membawakan 2001 kali. Adrian 38, hashtag 38, Adrian Halif and Aziz Harun 2001 kali telah tayang sejak 13 September 2026 melalui kanal YouTube resmi Adrian Halif. Kehadiran Aziz Harun menjadi bagian terbaru dari perjalanan 2001 kali yang sebelumnya telah dibawakan dalam beberapa versi melalui seri Adrian. Menurut Adrian, salah satu hal menarik dari konsep ini adalah bagaimana sebuah lagu dapat terasa berbeda ketika dibawakan bersama musisi yang berbeda. Naikila juga diajak tahu.
1: Oh wow.
0: Dengan Lansa Hibadudhibdud.
1: Luar biasa. Sebelum menutup sesi pertama, kita sapa dulu Lisa yang harus gigi jari lagi minggu ini sejak Sawadika harus turun ke posisi 31 dengan 301 poin dukungan saja. 31.

0: Baiklah, sudah 10 lagu kita temui ya. Dan ini adalah segmen pertama, tapi masih agak sepi. Nanti peringkat 30 dan seterusnya coba kita lihat ada siapa aja. Tetap di Penguin Hot Music Chart.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
9: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
9: Your favorite music in one chart.
10: Penguin FM and Sweet Music Station, grow with love. Penguin Hot Music Chart sudah mulai lagi nih. Ayo ngumpul-ngumpul sini, masih bareng Wibi Ade nih. Buat Anda yang baru dengerin, kita kasih tahu lagi mereka yang ada di urutan 40-31. Di posisi 40, Oasis, Wonderwall. 39, Katy Perry, The One That Got Away. 38, Karol G, Jude Landusowski, Baby Wow. 37, Gigi Perez, Sailor Song. 36, Karol G, Bruno Mars, Still.
0: 35, ada Cat's Eye, Hootie Broody. 34, Miley Cyrus, Best Best Sweet. 33, ada Shakira, Bruna Boy, Dadai. Kemudian 32, ada Adrian Holif, 2001 kali sebagai re-entry. 31, ada Lisa, Sawadika.
10: Ketemu yang cantik di posisi ke-30 yuk, Gea Indrawari membawa poin sebesar 331 di minggu ke-19-nya. Single 1000 kali naik 2 peringkat. 30.

0: Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA menghimpun donasi sebesar 53.712.000 untuk membantu korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Dana tersebut dikumpulkan melalui konser kemanusiaan yang menghadirkan Gia Indrawari sebagai penutup rangkaian Mastama Ordik dan juga Expo UKM atau MOX 2026 pada 19 September malam yang lalu. Rektor UMSURA, Prof. Mudakin mengatakan seluruh dana yang terkumpul dari penjualan tiket konser akan disalurkan melalui Lasismu Jawa Timur untuk membantu korban bencana di NTT.
1: Sementara itu di peringkat ke-29 kita menemukan single yang bisa naik 4 tangga lagi di minggu ini. Mereka lah Clean Bandit dan Big Pig yang mendapatkan 334 poin lagi dengan singlenya I Don't Wanna Hurt You. 29.

0: Konsep music video I Don't Wanna Hurt You ditulis, disutradarai, direkam dan diproduksi sendiri oleh Clean Bandit. Lokasi syutingnya diambil di sebuah peternakan di luar kota London dan di studio atau bengkel kerja milik Clean Bandit di London Utara.
1: Nasib baik belum berpihak pada Hugel dan Solto minggu ini. Dengan 405 poin aja, single Jamaican Bam Bam harus rela diturunkan ke peringkat 28. 28.

Kembangkan senyum untuk menyambut new entry pertama kita ya. Minggu ini di posisi 27. Yeay. Sudah ada Overnight. Singlenya kita lewati berdua mengantongi 466 poin awal. 27 new entry.

0: Lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah dikenakan sebagai backsound sebagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pertama kali dirilis pada tanggal 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital.
1: Bukannya naik, The Script memilih bertahan di posisi 26 setelah dukungan untuk Man in the Arena mentok di angka 482 poin.

Kekuatan Iggy Taf mendadak melemah di minggunya yang ke-47. Single Sedia Aku Sebelum Hujan turun ke peringkat 25 bersama 482 poin dukungan. 25.

Ketemu siapa ya kita di peringkat 24? Posisi ini ternyata ditempati oleh singlenya Weight of It All miliknya James Blunt ya, yang hanya memperoleh 482 poin dukungan di minggu yang kedua. 24. Wow.

0: Walaupun mendapatkan 8 nominasi di MTV Video Music Awards, namun Ariana Grande sama sekali tidak tampak di red carpet.
1: Oh wow.
0: Kemana dia ya? Mm-mm. Ketidakhadirannya di acara bergengsi tersebut seharusnya tidak mengejutkan ya, karena Ariana telah mengumumkan cuti dari dunia entertainment setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour pada 1 September yang lalu.
1: Luar biasa, cutinya gak nanggung-nanggung
0: iya,
1: ya.
0: Sampai gak hadir.
1: Mm-mm. Kita singgahi penghuni nomor 22 yuk, ada Sheila on 7 yang berhasil mengumpulkan 512 poin dukungan sehingga single sederhana melesat 17 peringkat sekaligus.
2: 22. Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang, tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan, dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Ada aja aksi Vincent rompis di tengah event Pesta Pora 2026 ya. Vincent terlihat menyamar sebagai kru gitar Eros Chandra saat si Laon Seven tampil di festival musik tersebut.
1: Wow!
0: Aksi Vincent itu diketahui dari unggahan Instagram Eros Chandra. Dia membagikan video Vincent yang tampak mengenakan pakaian serba hitam serta topi merah dan berada di antara kru panggung. Dalam unggahan tersebut, Eros juga menyampaikan terima kasih kepada Vincent yang disebutnya membuat salah satu kru gitar si Laon Seven mendadak terlihat lebih berisi. Aja.
1: Bertahan di posisi ke-21 sama seperti minggu lalu, Mahalini membawa 500

0: Ternyata masih segini aja nih kenaikan yang ada di sesi kedua ya. Cari tahu yuk keseruan lainnya di mana yuk. Di sesi berikutnya dong. Jangan kemana-mana, tetap di Penguin Hot Music Chart.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice?
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Nah, 21 mahal ini percuma.
1: Kita mulai sesi ketiga dengan mempersilakan Taylor Swift yang selamat dari peringkat juru kunci untuk duduk di posisi ke-20.
0: Keren.
1: The Fate of Ophelia meraih 520 poin di minggunya yang ke-48, adik.
0: Lama ya. 20.

0: Taylor Swift memenangkan kategori utama MTV Video Music Awards 2026, yaitu Video of the Year ya, untuk single The Fate of Ophelia dalam acara yang dihelat oleh Peacock Theater Los Angeles pada Minggu malam. Selepas penerimaan piala tersebut dari Snoop Dogg selaku presenter, Swift mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang terlibat dan betapa bangganya dia atas karya lead single The Life of a Showgirl ini.
1: Kembali melesat juga sebanyak 10 tangga ke peringkat 19 Backstreet Boys, membawa single Shape of My Heart mendapatkan 525 poin dari Anda. 19.

0: Backstreet Boys berhasil menjual lebih dari 450 ribu tiket untuk 10 tangga comeback residensi mereka di Jerman.
1: Wow.
0: Nick Carter dan kawan-kawan ini membuka Into the Millennium Homecoming Live in Germany di Mercury Spiel Arena di Düsseldorf pada 25 September yang lalu.
1: Di peringkat ke-18, kita mendapatkan single Sumpah Mati yang hobinya jungkat-jungkit. Ya. Rio Laska dan Andi Rianto mendapatkan giliran naik 5 tangga setelah mendapatkan 575 poin dukungan dari Anda. 18.

0: Secara naratif, lagu Sumpah Mati mengangkat kisah yang relevan dengan kehidupan romansa, yaitu tentang perjuangan keras seseorang dalam mempertahankan hubungan cinta yang sayangnya harus berakhir dengan kekecewaan dan patah hati. Pendalaman lirik yang mendalam dipadukan dengan aransemen musik yang megah membuat lagu ini hadir dengan nuansa emosional yang kental serta mampu menyampaikan pesan kesedihan secara tersurat kepada para pendengar.
1: Kenaikan juga terjadi pada single Woman milik Peggy Gou dan Ira Starr. Di minggu ke-14, lagu ini meraih 606 poin lagi yang membuatnya naik 17 peringkat ke posisi 17. 17.

0: again.
1: 2Js dan Peggy Go memadukan perhiasan, musik, kemudian semangat musim panas Mediterania dalam kolaborasi perdana mereka. Label yang lahir di Barcelona ini menggandeng brand gaya hidup milik Go, Peggy Goods, dan untuk menghadirkan koleksi kapsul yang terinspirasi perpaduan musik elektronik serta budaya festival kota tersebut. Sorotannya adalah pendrive ya, sebuah USB yang memuat sejumlah lagu musim panas favorit Peggy Go dan tersimpan dalam wadah berbentuk sepatu boot. Sebuah sentuhan playful yang mengacu pada bahasa desain 2Js bernuansa western. Pada dasarnya, produk ini adalah playlist yang bisa dikenakan.
2: Oh baik, playlist yang bisa dipakai gitu ya.
1: Iya.
2: Meet our second new entry at number 16. Woohoo! Selamat datang Nona dan single mereka Durian yang membawa 633 poin awal.
1: Kirain bakal jadi hot shot debut yang
2: ternyata
1: ini.
2: Ternyata tidak.
3: 16. New entry.

0: girl group asal Indonesia Nona baru aja merilis album debut mereka ya berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu dirilis di bawah naungan label Music XCH Rising.
1: Gantian ketemu dengan musisi yang naik 4 peringkat dan duduk di posisi ke-15. Ketemu sama Somber yuk, single My Body Isn't Ready. Mengumpulkan 637 poin di minggunya yang ke-7. 15.

0: Bieber bersama Teddy Swims, Ray dan juga Adam Lambert ini tampil bersama di panggung 2026 MTV VMA hari Minggu lalu untuk memberikan tribut kepada George Michael. Ketiganya kemudian juga berbagi panggung dengan Nick, MNK dan juga Shane Harrison. Somber kebagian membawakan lagu Faith dan Father Figure.
1: Kalau Somber naik ternyata tidak begitu halnya dengan single Sesi Potret. Di minggu ke-30-nya Enau dan Ariel Semana membiarkan single mereka turun jauh dari peringkat 3 sampai ke 14 setelah meraih hanya 649 poin saja. 14.

0: Pada 18 September, Rose akhirnya merilis single terbaru berjudul New Trick setelah cukup lama tidak meluncurkan proyek solo. New Trick menjadi pembuka diskografi solo Rose di tahun 2026. Setelah sepanjang tahun ini, dia fokus ke comeback dan tur dunia bersama dengan Blackpink.
1: Resmi out dari 10 besar dan mendarat di posisi ke-11, Michael Jackson membawa single Billie Jean. Ini juga awet banget ya. Turun tapi kali ini dengan dukungan 690 poin saja dari Anda. 11.

0: Wih, udah mulai rame-rame nih ya. 10 besar pasti akan lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pimin Hot Music Chat bersama Wibi Bombo
1: dan Ade Bimbi.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Guys, huh? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
8: Your favorite music in one chart.
7: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
8: Your favorite music in one chart.
9: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Kami sudah kembali di Penguin Hot Music Chart. Kita tahan 10 besar yang sudah menunggu. Sekarang kami panggil dulu peringkat 20 hingga 11. Di peringkat ke-20, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 19, Backstreet Boys, Shape of My Heart. 18, Rio Lascard, Andi Rianto, Sumpah Mati. 17, Peggy Gou, Era Star Woman. 16, Nona Durian sebagai new entry kedua.
10: 15, ada Summer, My Body Isn't Ready. 14, Anna, Ari Lesmana, Sesi Potret. 13, BTS, Come Over. 12, new entry ketiga kita ada Rose, New Trick. Dan 11, ada Michael Jackson, Billie Jean.
9: Sudah menunggu untuk membuka 10 besar minggu ini. Kita mulai kedatangan new entry ke-4.
10: Dan lagi.
9: Dari rombongan Hugel, Imel Angel, dan Ultranate bersama single mereka Move Into The Sun dengan 932 poin awal.
10: Move Into The Sun. New.

0: Moving to the Sun adalah single kolaborasi milik produser Prancis Hugel, produser asal Hungaria Immanuel Angel, dan juga penyanyi Amerika Ultrane. Jadi lagu ini dirilis pada 22 Mei 2026 di bawah Make the Girls Dance Records dan diambil dari album studio pertama Hugel, 21.
1: Lompatan kembali dibuat oleh single yang sudah 10 minggu di chart ini. Rhyme Laude mendaki 3 peringkat hingga sampai di posisi ke-9 berkat tambahan 1007 poin lagi untuk singlenya Ikro. Number 9.

0: Rahim Laude kembali mengukir prestasi gemilang di industri musik tanah air. Album terbarunya Iqro berhasil memecahkan rekor sebagai album yang paling banyak didengarkan dalam sehari di platform pemutar musik Spotify di Indonesia. Pencapaian bersejarah ini pertama kali diraih pada 25 Agustus 2026. Tidak berhenti di situ ya. Rahim Laude bahkan melampaui rekornya sendiri beberapa pekan kemudian, tepatnya pada 13 September 2026.
1: Naik 5 peringkat dari posisinya minggu lalu, Wisnu Santika dan Tiara Andini ada di posisi ke-8 dengan singlenya Sumpah Percuma yang mendapatkan 1024 poin di minggunya yang kedua. Number 8.

0: Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Namun, berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani. Aku banget tuh.
1: Kayak temanku banget nih. Sabar ya Mbak Bimbi.
0: Diam Bombo.
1: Di posisi ketujuh sudah ditempati oleh Dua Lipa yang terpaksa turun dari peringkat keempat karena membawa 1138 poin saja untuk singlenya Training Season. Number 7.

0: Bukan minggu yang sempurna bagi perjalanan Charlie Puth Hikaru Utada ya. Single Home ternyata di minggu ini, padahal kemarin tuh udah di peringkat kedua ya. Mm-mm. Sekarang turun jadi posisi ke-6, hanya mendapatkan 1299 poin dukungan.
1: Number 6.

0: single MMG My Mind Gue milik Naikila berhasil kembali naik 2 tangga ke peringkat 5 dengan 1326 poin dukungan.
1: Number 5.

0: Naikila mencuri perhatian penonton Pesta Pora 2026 lewat penampilannya yang energik sekaligus membawakan dua lagu yang hingga kini belum dirilis secara resmi. Tampil di salah satu panggung Pesta Pora 2026 di Gambir Expo Jakarta pada Sabtu malam lalu, Naikila tampil nyentrik banget seperti biasalah ya. Dengan busana latex berwarna merah muda yang dipadukan dengan celana latex hijau, rambut orange, lengkap dengan kacamata.
1: Yes, tapi emang dia berhasil banget menjadi banyak ini ya perbincangan.
0: Yes, correct.
1: Bahkan di thread pun, bahkan masalah makeupnya dia pun jadi perbincangan loh. Lompatan jauh sebanyak 11 tangga berhasil dilakukan Adela di minggu keduanya, and in LA. Sekarang ada di posisi keempat dengan 1364. Number

0: Bersamaan dengan pengumuman album, Adele meluncurkan single terbaru berjudul Anne in LA. Lagu ini mengusung warna musik pop yang menangkap nuansa hits terbaik Miley Cyrus dengan memanfaatkan elemen sampel lagu milik Miley Cyrus di era album Bangers.
1: Oh, dia make sampel lagunya Miley Cyrus. Mendapatkan 1390 poin dukungan, membuat Jason Derulo, The Second Voice, dan juga King Madi mampu menjadi hot shot debut di peringkat ketiga minggu ini bersama singlenya Let Me Be.
2: Number 3.
3: New entry.
2: Hot Shot Debut.

0: Jason Derulo resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be, hotshot debut kita. Pada 4 September melalui label Spinning Records ya. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Madi.
1: Dimanakah Michael Learn Surok berada? Nggak usah dicariin, karena lagu Bring It On berhasil naik 3 peringkat dan duduk di posisi kedua berkat tambahan 2.233 poin dari Anda.
0: Jauh juga tuh.
2: Number 2.

0: tantangan serta perubahan zaman.
1: Nah, kita juga akan segera mencapai klimaks dari Penguin Hot Music Chart.
0: Masa
1: dengan
0: sih gak tahu?
1: Membeberkan siapa juara minggu ini.
0: Masa sih gak tahu?
1: Tapi sebelumnya kita urutkan lagi peringkat 10 sampai 2 yuk. Di posisi ke-10 itu ada new entry ke-4 dari Hugel, Email Angel dan juga Ultranet dengan Move Into The Sun. 9 Raim Laude Ikro, 8 Wisnu Santika Tiara Andini, Sumpah Percuma, 7 Dua Lipa Training Season, 6 Charlie Puth dan Hikaru Utada dengan Home.
0: 5 ada Naikila, MMG, My Main Gue, 4 ada Adela, And In LA, 3 Jason Derulo, The Second Voice, King Madi, Let Me Be, Hotshot debut kita. Ya, dan posisi kedua ada Michael Learns To Rock, Bring It On.
1: Untuk ke-13 kalinya, Tulus keluar sebagai yang terfavorit berkat perolehan 3050 poin.
0: Jauh banget.
1: Untuk single Teh Hijau, nggak basi-basi nih teh hijaunya. Selamat ya.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Tulus meramaikan panggung Pesta Pora hari ketiga di Gambir Expo Jakarta Pusat di hari ketiga Minggu tanggal 27 September ya. Tulus mulai tampil di atas panggung sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat area panggung Pesta Pora, tempat Tulus manggung, dipadati oleh para penonton. Dalam penampilannya kali ini, Tulus membawakan sederet lagu hits dari Interaksi, Monokrom, Kelana hingga Tehjo. Dan sekarang lagi happeningnya adalah dia akan tampil di Bali loh. Kalau gak salah akhir bulan deh.
1: Di Tebanan ya.
0: Di Tebanan.
1: Bukannya November ya.
0: November ya,
1: bulan depan ya.
0: Ayo coba kasih tahu kita komen di bawah ya. Kapan sih Teh Hijau? Kapan sih si Tulus akan manggung di Bali?
1: Komen di bawah apa? Di bawah meja.
0: Tunggu Instagram kita ya. Makanya komen di sana sebanyak-banyaknya.
1: Pengguna FM Street Music Station Grow With Love. Yeay, hebat deh. Tulus yang bisa mempertahankan single Teh Hijau sebagai juara lagi di Penguin Hot Music Chart. Sebelum kami pamit, kita ucapkan terima kasih dulu dong untuk sahabat Pengguna FM, untuk Anda
0: yang udah ribut di grupnya.
1: Iya betul. Request terus jagoan Anda di Penguin Hot Music Chart dengan WhatsApp dan Telegram di 0811 393 494, dan request lewat sosmed, fanpage Facebook dan Instagram di @PenguinFMBali, juga @RadioPenguinFM, dan live TikTok kita di @PenguinFMBali.
0: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi singlenya, ayo dicek aja yuk di www.radiopenguinfm.com. Hari Senin bakal diupdate ya. Ketemu lagi minggu depan. Ade sama Wibi pamit. Ade Bimbi, Wibi Bombom.
1: Bye.
2: Thank you for listening Penguin.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

Ini lagu dari Budi Doremi, sahabat PIN FM, Melukis Senja. Sama kayak situasi saat ini ya, lagi senja gitu. Harusnya program ini berubah, jangan intermezzo weekend tapi senja weekend. Karena openingnya dari jam 6, itu kan senja banget. Sama kalau ngomongin senja, saya jadi kayak inget nama anak teman saya, Senja gitu. Bagus juga kalau jadi nama anak, mungkin bisa jadi rekomendasi kalau misalnya Anda sekarang yang lagi mikirin nama buat anak Anda, Senja. Jelas, zaman sekarang banget kan? Ya udah, ini intermezzo weekend-nya ditemani sama Dimas ya, sampai jam 8 malam. Jadi 2 jam aja waktu saya buat temani Anda di malam hari ini. Langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram sahabat PIN FM di 08 11 393 494, sekali lagi 08 11 393 494, atau bisa lewat semua media sosialnya Penguin FM. Sudah saya update, silakan di follow juga di @penguinfmbali, X-nya di @radiopenguinfm. Kalau TikTok di @penguinfmbali, streaming bisa di live.radiopenguinfm.com. Tinggal kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 8 malam. WhatsApp-nya sekali lagi saya ulang ya, 08 11 393 494. Tinggal kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa. Saya tunggu.

0: Salah satu lagu yang sudah di-request sama sahabat Pingin FM di WhatsApp ya. Dari tadi siang ini WhatsApp-nya. Sekarang baru keputar lagunya. Karena kan tadi char dulu ya. Ada Kade Giri Mahendra. Hai, selamat sore. Yang request lagunya Green Day, 21 Guns. Sudah saya puterin ya. Terus juga ada Raisinta, ada Bu Adi, ada Gong Cahaya, ada Mika. Semua lagunya sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Saya juga masih menunggu buat yang merequest di intermezzo weekend ya, sampai jam 8 malam nanti. Langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811 393 494. Kalau enggak media sosial boleh deh, yang lagi buka, yang lagi nyekrol gitu kan, langsung aja kasih tahu lewat situ. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook di @pinginfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, umur, sama lagunya apa ya.
1: Cinta Indonesia, Cinta Indonesia.
0: Sahabat Pina FM, ini keren ya. Ternyata Indonesia menjadi negara dengan persentase tertinggi dalam hal warga yang banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya, dengan angka mencapai 92%. Jadi berdasarkan data Gallup World Poll, posisi Indonesia diikutin dengan sama Senegal, ya, Laos dan juga Panama. Sementara itu persentase terendah dalam daftar tersebut tercatat ada Turki, terus ada Lebanon, Kazakhstan, Siprus Utara dan Makedonia Utara. Data ini mengukur pengalaman warga dalam tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya ya, sehingga tidak secara langsung menggambarkan tingkat kebahagiaan suatu negara. Jadi ini prestasi yang membanggakan, harus dipertahankan. Tersenyum sebelum tersenyum dilarang.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Itu lagunya spesial buat Bu Adi ya, yang sudah request lagunya John Mayer, New Like. Bu Adi Bejigama, hai selamat. Ini sudah malam gak sih? Selamat malam. Lagunya sudah, terus ada juga Kadek Giri Mahendra yang request lagunya Green Day. Sudah saya putri, terima kasih. Abah Waisel, halo. Yang stay tune aja ya. Ada Ari Dinamika juga, terima kasih. Burai, hai. Mau request lagunya MRTR yang Bring It On, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada juga ini Gus Raditya, selamat malam. Mau request lagunya Luka Terakhir dari Sierra Katia. Oke, ditunggu lagunya. Ada Gung Cahaya juga, mau request lagunya DJ Snakes yang Let Me Love You. Abdul MT, selamat malam. Mau request lagunya Wisnu Santika dan Tiara Andini yang Sumpah Percuma. Saya cari dulu lagunya. Buat sahabat Win FM, selamat malam minggu. Dan buat Dimas, semangat siarannya. Oh iya, sekarang malam minggu ya. Ya udah, selamat malam.

Selamat malam buat Rian Putra, merequest lagunya Clean Bandit dan Big Pink, I Don't Wanna Hurt You. Oke, ditunggu lagunya, saya siapin. Yang lain saya masih tunggu ya, yang merequest lagu favoritnya. Jadi tinggal WhatsApp aja atau Telegram juga boleh. Di 0811-393-494, sekali lagi 0811-393-494. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
7: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Lagu dari Wisnu Santika featuring Tiara Andini, sahabat Win FM. Sumpah percuma. Enggak lah, enggak ada yang percuma kok. Yang penting percaya aja kalau hasil yang Anda dapatkan sekarang itu ya sudah yang terbaik. Usaha itu enggak ada yang percuma. Ya udah, saya juga enggak percuma nih temannya di Intermezzo Weekend. Karena kan saya sudah lumayan ya memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda request. Ini sudah ada Gung Cahaya, Gus Bawa, Ardi Pratama yang lagi malam mingguan sama istri. Cela, sama dong dok, saya juga nih lagi malam mingguan sama istri, cuma di studio. Ada Mbak Juni, ada Bastis, terus siapa ya? Ada Abdul MT. Terima kasih sudah request ya. Yang belum, saya masih temani Anda sampai nanti jam 8 malam. Jadi masih ada waktu 1 jam buat temani Anda di Intermezzo Weekend. Ayo dong, kasih tahu saya mau denger lagu apa ya. WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat media sosial di @pingwinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Kalau sekarang kita mau keliling-keliling dulu ya, di keliling Indonesia.
1: Keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
0: Gak jauh-jauh sahabat Pin FM, cuma nyebrang satu pulau aja, bukan ke arah timur tapi ke arah barat ya, ke Banyuwangi. Karena di situ ada yang namanya kebo-keboan. Jadi kebo-keboan di Banyuwangi itu adalah kayak ritual yang dilakukan oleh petani daerah. Jadi mereka menggunakan kostum kayak kerbau dan berjalan sambil membajak sawah sebagai wujud rasa berterima kasih kepada bumi dan kerbau untuk hasil yang baik. Seru ya, jadi pengen lihat deh.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk, Mama Papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Sahur Pindah FM featuring Justin Bieber, Stuck With You. Kalau yang satu ini gak enak ya, stuck di tengah kemacetan. Waduh, itu saya gak sabar banget sih. Yang sekarang lagi di luar terus kena kemacetan, sabar ya sahabat Pindah FM. Mending dipakai buat dengerin lagu, nyanyi, atau ngobrol sama orang yang ada di mobil itu juga. Bisa jadi itu kayak membunuh waktu. Tiba-tiba sudah lewat aja tuh kemacetannya. Ya udah, ini saya masih di mana, sampai nanti jam 8. Jadi masih ada waktu kurang lebih 30 menitan buat temani Anda di intermission weekend. Yang mau request masih bisa, kasih tau aja dulu, nanti saya akan siapin. WhatsApp, Telegram itu di 08 11 393 494, atau bisa lewat media sosialnya Pingun FM, ada di @Pingun FM Bali. Mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat malam. Tadi yang belum saya sapa itu ada Gus Bawa. Halo, apa kabar? Mau dengerin lagunya tadi itu The Moffats, Girls of My Dream. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Mbak Juni, sudah ya tadi lagunya. Katanya salam buat Coy, salam balik Mbak Juni. Ada Agus Ade, selamat malam. Mau request lagunya Java Jive yang dia. Sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Salamnya buat sahabat Pin FM semuanya, buat Dimas, terima kasih. Ada Ratna di Batu Bulan, selamat malam. Mau request lagunya Malik The Essentials, katanya yang pilihanku, semangat buat Dimas. Oke, terima kasih. Rian Putra, halo, selamat malam. Mau request lagunya Clean Bandit featuring Big Pig yang I Don't Wanna Hurt You. Saya siapin ya, ditunggu lagunya. Sekarang saya mau ke fanpage dulu, mau siapa yang sudah hadir. Terima kasih sudah komen di fanpage. Selamat malam, ada Nyoman Landung, ada Wayan Siaja, Ida Bagus Widiantara, Tumyong Virgo, Iketot Tari Sugida Dinastra, Made Hendra, Ida Ayu Ketot Anom, ada Igede Sudana, ada Dede Mahes, Ari Dinamika, ada Dex Apong, Iketot Tari Sugida Dinastra, ada Bobo, Oka Mulyarta. Terima kasih. Berarti semua sudah saya sapa ya, yang di fanpage, di Telegram, terus ada di WhatsApp. Yang belum saya masih tunggu sampai jam 8 kurang lah. 08 11 393 494, kasih tahu saya ya mau denger lagu apa di malam hari ini.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pengen FM, your sweet music station, grow with love, Sobin FM. Naf ya, akhirnya ku menemukanmu. Ini lagu yang sudah di request sama Sanjani di WhatsApp. Untung sempat buat saya puterin. Ada Dewi, hai selamat malam Dewi. Kalau Dewi maaf banget ya, requestnya gak bisa saya puterin di jam saya. Tapi habis ini sudah ada si Suma yang akan menemani Dewi dan juga sahabat Pin FM di Nuansa Malam Weekend. Jadi yang belum sempat request, boleh lanjut request sama si Suma. Ya saya harus pamit nih. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 6 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak, maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Saya pulang dulu ya, mau istirahat. Selamat malam Minggu, bye-bye.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam sahabat Pingun FM, apa kabar Anda di hari Sabtu malam minggu ini? Apakah hari ini lagi jalan-jalan atau mungkin di rumah saja? Nah, dimanapun Anda berada, semoga tetap temenin dengan lagu-lagu favorit dari playlistnya Pingun FM Bali yang pastinya sudah siap untuk Anda request. Jadi kalau Anda pengen dengerin lagu Indonesia atau mancanegara, langsung aja kasih tahu semua aja yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994. Bisa juga di sosial media kami di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Terus formatnya kasih tahu semua nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jadi boleh juga follow TikToknya kami ya di at Pingun FM Bali. Yang mau streaming silakan bergabung sahabat Pingun FM di live.radiopingunfm.com. So boleh sekarang langsung dikirim-kirim dulu sambil ya, sambil sapa-sapa dulu orang-orang spesial Anda, teman atau mungkin kerabat, keluarga atau pasangan yang lagi mungkin gaya setempat atau LDR atau mungkin di sebelah ya. Sekedar buat menyapa aja gak apa-apa, sambil cerita juga bisa. Atau mungkin Anda lagi bingung nih hari ini mau kemana ya, bisa juga. Lihat-lihat dulu di TikTok kami di @pingunfmbali, siapa tahu nanti ketemu tempat staycation atau tempat liburan yang bisa Anda kunjungi untuk mengisi waktu. Terus yang mau request juga biar lebih asik malam harinya, silakan langsung dikirim sekarang. Saya tungguin sampai jam 12 malam ya.

0: Satu lagu spesial Bleeding Love untuk Mojun Nari yang sudah stay tune hari ini. Apa kabar Mojun? Happy weekend katanya Suma, dan semangat sahabat. So, dan semua sahabat pengguna FM. Oke deh, siap, thank you buat Bu Guru yang sudah stay tune malam hari ini. Libur kah hari ini Mojun sehingga bisa join awal-awal nih, atau mungkin tadi ngajar sekarang udah santai? Wah, semangat aja ya buat yang sudah bersantai malam hari ini sahabat. Nah, gak apa-apa. Mungkin satu minggu Anda sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Satu hari untuk self reward itu gak apa-apa kok. Itu wajar. Kalau mau jalan-jalan, kalau mau kumpul-kumpul sama temen, nongkrong-nongkrong, atau mungkin nge-mall juga gak apa-apa. Yang penting ada duitnya ya. Biar asik, biar gak makin pusing. Kalau mungkin hari ini masih hemat-hemat budget, ya di rumah aja. Atau mungkin hari ini masih over budget, ya jalan-jalan. Kan masih awal bulan ya. Kalau over budget mah gak apa-apa. Kalau mau ditabung juga gak apa-apa. Yang penting Anda happy, semua juga happy. Apalagi yang mau request lagu biar makin happy malam hari ini, silakan langsung kasih tahu Suma Wijaya yuk. Di WhatsApp Telegram sahabat Wing Dabam di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Boleh diramaikan ya, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Langsung dong di play lagi santai semua sambil nanding canang. Bu Guru jadi gini ya sekarang, jadi ibu rumah tangga sejati. Wah, mantap sekali. Thank you banget ya buat Mujuni Nati. Terus ada Bu Nana juga yang udah stay tune malam hari ini, sudah absen awal-awal. Halo Bu Nana, apa kabar? Lagunya Love Somebody Morgan Wallen udah disiapin, habis ini bakal Suma play ya. Terus akhirnya bisa bersepeda, lumayan. 2 bulan vakum, tangan jadi mudah kesemutan. Terus bolak-balik berhenti untuk menormalkan kembali. Wow, perlu gini ya, perlu pemanasan lagi Bu Nana. Wajar sih, kalau Suma pun olahraga, ya kalau sempat jeda dalam waktu yang cukup lama itu biasanya perlu ancang-ancang lagi. Jadi nggak harus langsung yang kembali seperti dulu gitu. Jadi perlu dari pemanasan dulu, mulai lebih sedikit dulu gerakan. Karena yang namanya kita udah sempat vakum, pastinya perlu proses untuk kembali ke rutinitas kita yang sebelumnya. Jadi memang seperti itu sih Bu Nana. Jadi nikmatin saja. Oke deh, thank you ya buat Bu Nana. Ditunggu lagunya, salamnya untuk besti-bestiku Gustu, Dayu Kanye, Dayu Asriani, Yudinati, Iga Panceneki, Bujuru Anom. Happy listening, thank you semua, stay healthy. Stay healthy juga buat Bu Nana ya. Besok juga kalian mau bersepeda ke pasar saja, yang pasti pakai sepeda pasar bukan road bike. Oke, oh berarti ada sepeda pasar khusus ya. Ya mantap lah, sudah disesuaikan ternyata sama Bu Nana ya, sesuai dengan tempat. Jadi bisa lebih nyaman kali ya bersepedanya. Semoga lancar aja deh Bu Nana, semoga cuaca juga mendukung. Kayaknya mendukung banget ya cuaca, cerah terus. Kayaknya gak ada tanda hujan, tapi gak apa-apa, syukuri saja ya. Oke deh, ada Kakak Mika yang udah stay tune. Ada Mbak Dian Kesuma juga, ada Meromi di Jimbaran. Terus ada Mbak Panca yang lagi memaca ya. Jadi nanti bakal Suma bacain deh. Suma siapin dulu lagu-lagu favoritnya yang sudah di request. Yang belum yuk silakan sahabat Nawem request lagu favorit, masih bisa, masih panjang waktu siap buat nemenin Anda begadang. Kita sama-sama begadang, tapi gak apa-apa, malam minggu malam yang panjang. Jadi gak apa-apa kok kita lagu begadang ya malam hari ini, biar menikmati sekali-sekali. Mungkin kalau ketika hari biasa weekdays Anda harus tidur awal-awal, sekarang karena masih suasana libur, gak apa-apa sekali-sekali ya. Tapi kalau memang perlu istirahat gak apa-apa juga, istirahat aja sahabat Nevem. Nanti biar kondisi juga tetap sehat, yang penting Anda sehat, Anda happy, itu yang utama. Dan sekarang semua juga mau bahas ya tips kesehatan tentang kebiasaan-kebiasaan yang wajib banget buat kita hindari. Kenapa? Karena ini bisa merusak hati sahabat Nevem. Bukan sakit hati karena putus-putusan cinta ya, tapi ini untuk organ kita. Dimana organ ini kan memang memiliki fungsi dan perannya yang sangat penting untuk memberikan efek gitu ya, efek untuk menompang aktivitas dalam tubuh. Jadi ini perlu banget untuk dijaga. Go, gimana cara untuk menjaga kesehatan hati dan menghindari aktivitas apa yang harus kita hindari? Makanya langsung aja yuk kita simak bareng-bareng informasinya.
1: V and Health. V dan Hal.
0: Ya, sahabat pengguna FM, hati memang merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti untuk menyaring racun, membantu proses metabolisme, mengubah makanan menjadi energi, serta menyimpan berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Dengan mengenali dan menghindari kebiasaan yang diam-diam merusak hati, kita bisa membantu menjaga fungsi organ ini tetap optimal dan menurunkan risiko berbagai penyakit hati. Yang saya baca dari cnnindonesia.com, sahabat pengguna FM. Yang pertama adalah konsumsi alkohol yang berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Karena kebiasaan ini dapat memicu penumpukan lemak, peradangan, hingga terbentuknya jaringan parut yang mengganggu fungsi hati secara permanen. Pola makan tidak sehat juga bisa memberikan efek yang tidak baik bagi hati, jadi boleh diperhitungkan nutrisi dan juga makanan yang Anda konsumsi. Mengonsumsi obat atau suplemen sembarangan, sahabat FM, di mana beberapa jenis obat dapat menyebabkan kerusakan hati apabila konsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang dapat tanpa pengawasan tenaga medis. Kurang bergerak, nah jadi yang biasanya hanya berdiam diri, duduk-duduk, ini boleh. Kita lebih banyak bergerak, sahabat FM, agar bisa lebih memberikan efek bugar kepada tubuh kita. Dimana berolahraga secara rutin dapat membantu menjaga metabolisme dan juga mengurangi penumpukan lemak pada hati. Masih ada lagi, yaitu mengabaikan pemeriksaan kesehatan. Nah, ini banyak banget ya fungsinya. Selain kita bisa memonitoring kondisi tubuh kita, kita juga bisa tahu nih apa yang terjadi di dalamnya. Banyak penyakit hati tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk tes fungsi hati, bisa diperlukan menjadi langkah penting untuk mendeteksi gangguan lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Karena apapun ya, kebiasaan yang kita lakukan adalah tabungan untuk hal-hal baik yang kita akan dapat di kemudian hari. Jadi boleh sekarang kita perbaiki dulu kebiasaan baiknya, kita perbanyak, dan kebiasaan buruk kita kurangi agar nanti tidak berpengaruh kepada kesehatan, dan kita juga bisa beraktivitas dengan optimal dan bisa juga terus bisa beraktivitas dengan baik.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Wih! Kan memberi pencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, ya. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Dek.
1: Sandra, padahal ini sunrise, ya, mikirin, lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, ke cek man lari?
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelam kenain anak, kok, nih, yo.
1: Eh, Mek. Siaran TV tuh periksaan lo, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh. Memek ini ada gelam kengken. Memek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Pinawa, Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat meninjau proses pengolahan sampah pirolisis di tempat olah sampah setempat TOS Center Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali, Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti pemanfaatan teknologi pirolisis yang telah mampu menghasilkan sejumlah produk bernilai ekonomis tinggi, sehingga jika berjalan dengan baik, sistem pengolahan sampah tersebut akan dipublikasi ke daerah lain di Indonesia. Dikutip dari Detik Bali, saya Sumawijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

Pinguin FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam sahabat Pinguin FM. Sudah jam 9 saja ya, menemani Anda di malam minggu ini. Kira-kira udah sampai di mana nih yang jalan-jalan? Apakah sudah sampai di tempat tujuan atau bahkan sekarang lagi perjalanan pulang? Hati-hati aja ya, buat yang sedang dalam perjalanan, semoga nanti sampai di tempat tujuan, baik itu di rumah atau mungkin ke suatu tempat yang Anda ingin habiskan momen malam hari ini, cie-cie. Gak apa-apa, yang penting happy ya, intinya itu yang utama. Apapun yang Anda lakukan hari ini, semoga diberikan kelancaran dan juga pastinya ditemenin sama Suma Wijaya dengan lagu-lagu yang Anda suka. Jadi boleh langsung kasih tahu yuk sahabat Pengguna FM, Anda mau dengerin lagu apa nih malam hari ini? Apakah mau lagu Indonesia, lagu mancanegara? Bisa dikirim sekarang ya, sambil saya mau bacain dulu dan mau salam sapa dulu buat yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga Telegram di 0811-393-494. Yang belum silakan langsung ya, biar semua juga bisa bacain dan siapin juga lagu yang Anda request. Sambil ramein juga postingan di Instagram juga fanpage Facebook ya. Kalau Instagram di story dan juga fanpage Facebook di @PinguinFMBali. Terus X juga bisa di @RadioPinguinFM. Untuk yang mau streaming silakan yuk bergabung di live.radiopinguinfm.com. Selamat malam buat Mbak Panca yang request lagunya tadi Maca Teh Hijau. Pas banget ya, lagi ngemaca nih Mbak Panca. Soalnya buat yang lagi dengerin aja Suma, terima kasih. Oke. Thank you juga buat Mbak Panca ya. Semoga hari ini lancar nongki-nongkinya. Lagi nongki kayak ini ya, ditemenin sama Maca Hijau. Maca Hijau lagi, Teh Hijau maksudnya. Lagi itu udah di play ya buat Mbak Panca. Terus ada Kakak Yeni juga yang sudah stay tune, terima kasih. Bu Guru yang lagi sibuk hari ini, katanya banyak profesi, realita kehidupan. Wah, semangat ya buat mau jadi nanti. Emang di in this situation ini banyak banget profesi ya. Jadi banyak orang juga semua baca itu banyak yang memiliki lebih dari satu profesi. Apakah Anda juga sama sahabat Pengguna FM? Ya gak apa-apa, yang penting bisa mendapatkan pundi-pundi uang ya dari segala arah. Yang penting Anda juga berusaha, itu yang utama. Dan pastinya kalau hasil dari jerih payah sendiri itu akan berbeda rasanya. Benar gak sih? Coba deh, yang mau cerita silahkan cerita ya. Terus ada Kakak Mika juga yang sudah stay tune, request boleh. Tadi mohon maaf banget ya, di jam 8 semua gak bisa play lagunya Tulus karena udah nyanyi Teh Hijau. Jadi di jam 9 ini semua janji ya Kak Mika ya, langsung semua play nanti Tulus yang Labirin. Jadi tunggu aja, tetap jangan kemana-mana. Ada Kak Giri juga, selamat malam buat Kak Giri. Kalau Kak Giri tadi request lagunya Green Day 21 Guns, udah di play, thank you banget. Terus ada Agustu juga yang request lagunya Meiska, aku cuma punya hati. Sudah di, kayak berbeda deh. Yang di bawah, iya kayak tadi yang Suma siapin yang Luka Terakhir, kok bisa Meiska? Ya, ternyata di bawah ya dia ya, Luka Terakhir dari Sira. Thank you banget ya buat Gusto Aditya, happy selalu dan semoga sehat juga bersama keluarga. Ada Moromi di Jimbaran, selamat malam buat Moromi, apa kabar Morom? Kayaknya malam hari ini tidak di laundry ya, di tempat lain nih Morom. Karena sudah menyapa dengan requestnya Padi menanti sebuah jawaban. Jawaban siapa nih yang dinantikan oleh Mojodinati? Apakah jawaban dari keinginannya atau mungkin jawaban dari requestannya? Siap, udah disiapin lagunya, ditunggu ya buat buat Moromi Jimbaran. Terus ada di kamar, karena di kamar cucunya Moromi lagi bubu, lagi bobo, terpaksa streaming di luar. Wah, ini baru ya, lagi menjaga cucu, tapi sempat-sempatin stay tune. Keren loh Moromi, tetap semangat ya Morom ya. Salam buat Mbak Dian, Kesuma, dan semua sahabat Pinguin FM aja. Semua semangat siaran, sehat, bahagia selalu, terima kasih. Makasih juga buat Moromi, semangat juga di sana menemani cucu tercinta ya. Ada Mbak Dian Kesuma juga, requestnya tadi dari Adela NNLA. Salam buat semua sahabat Pinguin FM aja, semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih karena malamnya di rumah aja. Oke.
Terus ada Mbak di Bejigama, request aja tadi dari Siramunap udah Suma Play ya. Tadi kayaknya bukan Menghitung Bintang deh. Apa tadi ya judul lagunya? Pokoknya udah Suma Play deh. Isi bintang tapi bukan menghitung. Terus ada siapa lagi ya? Ada Putus Stone, selamat malam. Ada Aba Waisal juga, selamat malam. Thank you banget ya udah stay tune. Ada Bu Nana juga, thank you banget sudah kasih jempol malam hari ini. Terus ada Gung Cahaya, lo Kak Gung, apa kabar? Requestnya Maroon 5, Move Like Jagger. Oke, abis ini ditunggu ya Kak Gung, jangan kemana-mana. Kerasin dulu volume radionya. Ada yang muncul nanti juga, pahala baik ya kerja, kangguin aja gitu katanya. Oke. Gak apa-apa ya, bukan puni-puni uang yang bertumpuk, cuma pahalanya yang bertumpuk. Oke, itu mah sama saja ya, penting kebaikannya. Bener gak sih Mbak Jun? Kalau kebaikan yang kita tanam, yang kita tuai juga kebaikan. Walaupun mungkin gak secara instan ya, tapi percaya one day akan kembali lagi kepada kita ya. Agak bijak banget ya malam hari ini, gak apa-apa. Malam minggu bawaannya seperti itu sahabat. Ada Amin Mimbar juga, selamat malam Amin Mimbar. Request lagunya Ellie Goulding. Yang mana tuh lagunya? Coba deh semua cek dulu ya. Lagunya Ellie Goulding, oh Love Me Like You Do. Love Me Like You Do. Oke, oke. Mau nyapa crew boys, ada Yoga. Hai Yoga, ada Alip Dimas and Will Dan. Besok pagi ke CFD Tamkot. Eh mantap. Mentang-mentang di sana udah bagus banget ya sekarang. Enggak apa-apa. Ada Berit juga. Hai Berit, apa kabar? Wah rame ternyata di Singaraja hari ini. Enggak apa-apa loh, besok udah janjian ke CFD ya, Car Free Day. Semoga lancar deh rencananya Mimbar juga crew boys yang di sana ya. Tapi sekarang begadang dulu. Semacam begadang dulu, takutnya besok kesiangan. Jangan sampai ya, saling bangunin aja, saling telepon. Kalau semua bisa saling telepon sih, kalau udah janjian sama teman ya sahabat Nebem. Tapi takut-takutnya kalau janjian pagi itu gak bangun pagi-pagi, kesiangan, waduh. Oke deh, thank you ya buat Amin Mimbar dan juga kru bos yang ada di Singaraja. Ada Mak Dian Kesuma juga. Lagi gak enak badan katanya, wah istirahat sih Mak Dian, ini kebanyakan kerja kayaknya. Jadi boleh kasih istirahat dulu ya, jangan mengumpulkan pundi-pundi uang terus. Kasihlah diri sendiri untuk waktu beristirahat, biar pundi-pundi kesehatan juga terkumpul. Semangat ya Mbak Dian, lekas sembuh. Terus ada Mojuniti Astungkara katanya, siap. Ada Puruston juga, terima kasih. Rian Putra, tadi request lagunya Peggy Go, Ira Star Woman. Oke deh, thank you buat semuanya ya sahabat Nabam, sudah semua baca dan sapa semua yang sudah request dan sudah disiapin lagunya. Buat yang lain silakan yuk langsung kasih tahu saya Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Dengan formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan sekarang, semua mau play dulu lagu spesial buat Kak Gung Cahaya yang request lagunya Maroon 5, Move Like Jagger.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.
6: Premier on Pinggir FM.

0: स्पोर्ट अपडेट, स्पोर्ट अपडेट।
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, kontingen Indonesia mengejar Taiwan dalam klasemen medali Asian Games 2026 setelah cabang olahraga padel meraih medali perak di lari nomor pasangan putri Sabtu 3 Oktober. Medali dari Fadona Fitria itu jadi perak yang ke-11 bagi Indonesia di Asian Games 2026, di mana total sejauh ini Indonesia sudah mengoleksi 39 medali dengan rincian 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Sumawijaya, Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Adaptif. Jadi ada kisah yang sangat inspiratif, sahabat Pingun FM, di mana hanya bermodalkan sepatu usang, seorang kakek berusia 75 tahun ini sukses finish di half marathon kurang dari 2 jam. Wih, keren sih. Namanya adalah Kue Ruben Abella, seorang pelari asal Filipina yang memang mencuri perhatian setelah berhasil menaklukkan lintasan half marathon sejauh 21 km dengan catatan waktu yang mengesankan di bawah 2 jam. Ini keren sih. Namun bukan hanya usianya yang membuat pencapaian ini begitu menarik. Di tengah era ketika teknologi sepatu semakin canggih ya, Kue Ruben justru berlari dengan sepatu yang jauh dari kata ideal. Sudah usang, berlubang, dan memiliki sol yang tipis. Nah, tak ada perlengkapan mewah, tak ada fasilitas mewah juga. Hanya ada lintasan sepasang sepatu lama dan kemauan untuk terus melangkah. Wah, jadi ini menjadi motivasi banget sih, sahabat Newem. Gimana nih menurut Anda? Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Moon FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam lagi nih sahabat NFM, sudah jam 10. Apa kabar Anda? Masih stay tune dong tentunya ya, bareng Suma Wijaya di Nuansa Malam Weekend. Jadi udah banyak lagu yang Suma play dan juga sudah banyak yang menyapa juga. Terima kasih banget. Buat yang belum, silakan yuk sahabat NFM, Suma masih bersama Anda sampai jam 12 malam. Jadi boleh, silakan langsung kasih tahu yuk, Anda mau dengerin lagu apa malam hari ini? Terus mau kirim salamnya buat siapa? Langsung kasih tahu aja di WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM formatnya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan saya sudah live juga di TikTok di @Penguin FM Bali. Sahabat Penguin FM yang mau ngobrol, mau cerita, silakan langsung bergabung. Karena sudah ada yang menyapa juga, sudah bergabung di sini, ada Arimun, ada Manis Uja, ada Dian Kesuma juga. Terus tadi ada Ajit Dewa, ada Gustur Aditya, ada siapa lagi ya? Coba saya cek dulu deh. Oh iya, ada Kak Gunggek juga ya, udah stay tune, terima kasih. Terus ada FP aja juga sudah menyapa. Ada Gunggek Wah tadi ya, thank you banget ya, salam-salam buat anak-anaknya. Terus ada Kak Deddy Sadam juga, terima kasih sudah menyapa. Ada Gus Ade, ada siapa lagi nih yang belum saya sapa dari TikTok? Ada Gus tuh tadi udah, ada Tidus Ultraman juga sudah menyapa, terima kasih banget ya. Yang belum silakan yuk bergabung sahabat Pengenapam. Ada, oh ada Gek Sri, halo apa kabar, mau request lagu apa? Ada aku, bener ada kamu. Gimana, sudah menemukan titik terang buat Gek Sri? Apakah sudah mulai menemukan jalan keluar? Semoga aja ya, karena kemarin kayaknya masih nyari judul. Ya biasanya gitu ya, kalau lagi mau lulus ada ujiannya ya, tapi gak apa-apa buat Gek Sri, pasti ketemu kok ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa soalnya. Masa-masa mencari judul itu emang agak tricky sih, tapi malah diingetin. Oh gitu. Ternyata mau melupakan malah diingetin, ya gak apa-apa kan, diingetin biar gini, biar siapa tahu nanti nemu apa ya, nemu imajinasi, nemu inspirasi. Kan nemu imajinasi sih, inspirasi maksud saya, siapa tahu nanti nemu inspirasi atau mungkin ada yang mau kasih judul. Nah, siapa tahu nih kamu ngobrol di TikTok tuh Gek Sri bisa ada judul baru ketemu. Atau mungkin bisa curhat-curhat juga, gak apa-apa. Dan buat yang lain juga sahabat Penabam, silakan yuk bergabung. Sambil semua sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan sekarang saya juga mau cek dulu yang sudah menyapa dari fanpage Facebook, kira-kira ada siapa aja di @Penguin FM Bali ya. Silakan ramaikan juga. Kalau dari fanpage Facebook malam hari ini sudah ada yang menyapa, selamat malam buat, ada siapa ini? Ada Sang Tuketut dari Gianyar hadir, ada Nova juga dari Lampung, ada Warsaholic Antiges juga sudah menyapa, Tumyam Virgo, ada Dek Demahes Angantake hadir, terus ada Igede Sudane juga sudah menyapa, terima kasih. Ada Nila Wija dari Gasu Timur, ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan juga hadir. Jere Tunjung apa kabar, dari mana nih? Dari Umabian, request Alone dari Alan Walker. Oke, thank you ya buat Mak Jere Tunjung. Terus ada Koming Suwarti juga, apa kabarnya, dari Sibang Kaja. Terus ada Wayan Siaja dari seputaran Mas Ubud juga sudah stay tune. Ada Nyoman Landung juga dari Penasang Kelungkung sudah menyapa, terima kasih ya. Malam hari ini sudah menyapa Suma Uje di Nuansa Malam. Dan sekarang Suma mau cek lagi yang sudah menyapa dari WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Selamat malam buat Agus Ade. Ini lagu yang disiapin adalah Wisi yang Puzzle Piece. Ditunggu aja, nanti bakal Suma play. Terus ada Amin Mimbar, hai Amin, selamat malam. Wah udah banyak ya kru bosnya, 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. Kru boys mau request lagu Jello On The Floor. Absen dulu ada kru boys, ada Ferdi, hai Ferdi. Ada Yoga juga, ada Ajoy, gimana bacanya Ajoy gitu ya. Ada Berit dan Wildan yang kemarin ultah, happy birthday bro Wildan. Hei ada Wildan yang ultah kemarin ya.
Selamat ulang tahun deh buat Wildan yang ada di Singaraja. Terus wish you all the best. Sehat selalu. Kemarin makan pesta kerupuk suhu. Amin mimbar gak ada diundang. Kamu gak diundang, Min. Waduh, gimana nih Wildan gak diundang, aminnya. Tapi sekarang udah kumpul-kumpul di sana, happy dong ya. Sekarang rayakan di sana, Min, bareng Wildan dan juga bareng crew boys yang lainnya, tuh seru kayaknya. Ada Rosita Petra merequest lagunya Nuna. Yang mana tuh Kak Rosita? Silakan. Kasih judulnya, ada Rollerblade, ada Work, ada apa lagi ya? Lagu yang baru udah Hong, terus ada lagu yang lain juga boleh, coba dicek dulu ya. Mbak Rosita mau lagu yang mana biar semua play lagunya. Terus ada Bligos Bawa juga, selamat malam. Apa kabar Bligos hari ini, sudah menyapa? Semua kabarnya baik ya. Semua juga kabarnya baik hari ini. Requestannya tadi adalah Dewa 19 Kirana. Terus salam spesial buat relasinya Bligos nih. Ada yang berulang tahun, ada Gek Bella. Semoga panjang umur dan sehat selalu, serta Gek Ratih, Gek Tiara, Gek Ina, Gek Dayu Ari, Gek Maritia Suari, Gek Ayumira, Gek Dinda, Ade, Marlina, ada Pak Jaya Tanggap dan Bu Dian Kesuma juga disalamin. Terus sama-sama brother, anak muda, Bali dan semangat. Semangat, jaya-jaya. Kayak yel-yel ya. Tugus Raditya juga disalamin, dan Bu Gusti Ayu Pancaneki juga disalamin sama Bigus Bawo ya. Yang lagi viral sekarang lagu ini buat keluarga tersayang, Happy Weekend. Oke, semua play yang jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin yang Hong, kayaknya itu lagi viral. Atau yang Hong aja deh, yang terbaru ya. Ya ada lagi loh yang baru dari Nuna, Durian kemarin ya. Oke deh, bebas berarti nih Mbak Rosita, semua pilihin. Atau mungkin mau pikir-pikir dulu yang mana, atau coba tanyain keluarga dulu yang mana. Mumpung lagi kumpul bareng keluarga, Happy Weekend katanya. Jadi boleh lah ya, ini buat keluarga tersayang Kak Rosita Petra. Oke, thank you banget sudah menyapa dan request lagunya. Silakan ditunggu, nanti bakal semua play dari Nuna ya. Oke deh, ada Kak Dewi. Hai Kak Dewi, apa kabar? Request lagunya BTS Come Over ya Kak. Terima kasih dan semangat selalu. Thank you juga, semangat juga buat Kak Dewi yang ada di sana. Di mana nih Kak hari ini? Semua langsung pukul ratanya di sana gitu ya. Tapi kalau lagi jalan-jalan hati-hati aja. Semoga happy di rumah juga, semoga happy. Semangat, pokoknya jaga kesehatan dan pastinya jaga kebahagiaan ya. Biarpun hari ini mungkin enggak jalan-jalan, tetap di rumah sambil nyanyi-nyanyi juga asik, sahabat Nabam. Jadi langsung aja kasih tahu Suma yuk, mau lagu apa yang di request. Silakan, biar bisa Suma siapin juga buat Anda. Enak dong kalau nanti nyanyi sambil ngerjain tugas rumah. Biasanya bunda-bunda hari Sabtu itu lagi nyetrika, atau mungkin lagi bersantai aja, lagi pijat-pijat. Biasanya gitu ya, me time. Jadi biasanya yang gak bisa santai-santai, sekarang bisa santai-santai sekadar lah, cuma kayak pijat-pijat kaki gitu ya, yang pegel-pegel biasanya. Atau mungkin sekadar ngobrol bareng keluarga juga asik sih. Oke deh, sekarang semua mau siapin lagunya Nuna dulu buat Mbak Rosita. Nuna yang mana ya? Hong kali ya. Oke, semua siapin lagunya Hong buat Mbak Rosita. Ditunggu habis ini bakal di play buat yang lain. Yuk silakan langsung aja kasih tahu saya, Anda mau dengerin lagu apa di malam minggu ini. Terus mau kirim salamnya sama siapa, biar disalamin hari ini ya. Biar langsung juga kita dengerin lagu-lagu favorit yang Anda request. Oke deh, itu aja. Jadi udah siap nih? Udah siap belum? Tapi lagunya Nuna yang Hong ya, yang telolet yang semua play. WhatsApp Telegram yuk silakan, yang mau request lagu 08 0811 393 494. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, dalam sebuah hubungan, obrolan tentang perasaan, rencana masa depan, hingga kehidupan sehari-hari mungkin terasa biasa. Namun, ketika pembicaraan mulai menyentuh urusan uang gitu ya, sebagian pasangan justru merasa canggung. Padahal, memahami kondisi keuangan satu sama lain ini merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat. Nah, ini juga terutama pada perencanaan masa depan bersama. Saya kutip dari Femina.com, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk membuka komunikasi yang berkaitan dengan finansial dalam hubungan. Yang pertama, pilih waktu yang tepat untuk membicarakan uang. Hindari membahas masalah keuangan ketika salah satu sedang lelah, terburu-buru, atau berada dalam suasana hati yang buruk. Pilih waktu ketika Anda bisa berbicara dengan tenang dan juga saling mendengarkan. Mulai dengan saling memahami. Dengan saling mendengarkan, kita bisa mengenali perbedaan cara mengelola uang dan mencari titik temu tanpa membuat salah satu pihak merasa disalahkan. Bahas juga utang hingga kebiasaan belanja secara terbuka. Bisa jujur soal utang dan tanggungan, bicarakan kebiasaan belanja, dan sepakati pembagian pengeluaran bersama. Yang terpenting, kesepakatan tersebut dibuat melalui diskusi terbuka agar tidak ada pihak yang merasa terbebani. Dengan pembagian yang jelas, kita juga bisa menghindari kesalahpahaman dan juga bisa mengatur kebutuhan sehari-hari dengan baik, sehingga konflik bisa dihindari dan hubungan semakin romantis.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, sekutip dari mamasa_id. Nah, menurut studi, sahabat Pingun FM, memiliki hewan peliharaan bisa bikin mood senang dan tidak mudah stres. Jadi, ini studi dari Surma dan kawan-kawan yang diterbitkan di National Library Medicine menunjukkan bahwa memelihara hewan peliharaan bisa menurunkan risiko kematian dari berbagai penyebab, terutama yang berkaitan dengan jantung dan juga pembuluh darah, sahabat NFM. Dan selain itu, tekanan darah pun cenderung lebih terkontrol pada pemilik hewan peliharaan, dan juga bagi mereka yang pernah mengalami serangan jantung atau stroke, prognosisnya bisa lebih baik. Salah satu mekanisme utamanya adalah penurunan aktivitas sistem saraf simpatis yang akhirnya tubuh lebih jarang berada dalam mode stres. Oke, jadi gitu ya penjelasannya. Apakah Anda mempunyai hewan peliharaan?

Kuping FM, your sweet music station, Grow With Love, spesial Rio Laskar Andirianto, Sumpah Mati. Lagunya buat yang sudah request, lagu ini malam ini ada siapa ya? Dari Telegram, tadi ada Indra yang request lagunya Rio Laskar ini ya, Sumpah Mati. Pokoknya semoga terhibur dengan lagunya. Dan buat Anda, yuk sahabat FM, yang belum request tapi masih di jalan, biar fokus ya, tetap terjaga, boleh kasih tahu lagu-lagu favorit Anda yang pengen Anda request malam hari ini. Jadi silakan ditunggu dulu ya. Dan buat Anda yang mau request, silakan langsung dikirim di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Oke deh, semua mau sapa dulu yang sudah menyapa. Tadi sudah ada Mami Ranggani, selamat malam buat Mami Ranggani yang request lagunya tadi Luka Terakhir. Pas banget lagunya udah di play di awal, tadi Gustur Aditya yang request. Jadi boleh diganti ya, kalau Agnes Monica yang rapuh juga gak ada. Tapi kita punya banyak lagunya Agnes, jadi boleh diganti dengan lagu lain. Terus ada Bigus Bawa juga lagunya udah di play ya, thank you. Ada Gung Cahaya juga, sampai jumpa katanya. Siap, sampai jumpa, selamat istirahat dulu ya. Oke deh, kalau dari Telegram tadi ada Indra dan juga ada Mary. Hai Mary, apa kabar Mary? Kalau Mary tadi request lagunya Mahal Ini Percuma, juga sudah semua play, thank you banget ya. Buat semua sudah request, sudah kirim salam sapa. Dan yang belum silakan boleh dikirim sekarang, saya tungguin sampai jam 12 malam. WhatsApp atau Telegram sekali lagi di 0811 393 494. Yuk silakan request lagu favorit Anda, biar bisa dengerin, biar bisa curhat lewat lagu, atau bisa nyanyi-nyanyi malam, gak apa-apa. Yang penting jangan keras-keras aja ya.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, di Denmark, sahabat Penguin FM memiliki sebuah konsep unik bernama Human Library atau perpustakaan manusia. Alih-alih meminjam buku, pengunjung dapat meminjam seseorang untuk diajak berbincang selama 30 menit. Para buku manusia ini berasal dari berbagai latar belakang dan dengan sukarela membagikan pengalaman hidup mereka secara langsung. Wih, keren banget sih. Gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Pingun FM Your Sweet Music Station, Girl With Love. Satu lagu spesial buat Anda sahabat FM. Ada band dan juga kita tawa yang terbaik bagimu. Dan yang terbaik juga sudah memberikan di malam hari ini lagu-lagu, terus juga salam sapa udah dibacain juga. Thank you banget ya buat Anda sudah menemani, sudah stay tune. Dan saatnya sekarang semuanya harus pamit dulu karena udah hampir jam 12 malam. Semoga hari ini membawa kebahagiaan untuk Anda, sehat selalu, bahagia selalu. Dan jangan lupa sekarang Anda juga istirahat sahabat Nevem, biar besok bisa kembali lagi dengan hati yang bahagia dan juga semangat yang membara. Oke, semuanya pamit dulu. See you.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

Love, jamin ber. Kalau saya bilang pagi ini ber. Agak-agak berasa ya dinginnya ya. Anginnya semeriwing, anginnya lumayan ya menusuk sampai ke mana dong. Kalau kata-kata teman saya yang suka berpuisi itu menusuk sampai tulang. Gak perlu berpuitis ya, kalau dingin-dingin seperti ini emang menusuknya sampai dalam banget. Anyway, kita akan angetin nih sahabat FM Mutara Pagi Weekend. Tugasnya kayak gitu ya sekarang ya, ngangetin. Ngangetin mau dibuatin apa coba sekarang? Mau dibuatin wedang jahe, mau dibuatin kopi hangat, kopi panas, teh jahe, atau apapun yang bisa menghangatkan suasana pagi ini sahabat FM. Lagu-lagu deh. Saya punyanya lagu-lagu aja nih di sini, lagu-lagu informasi yang ya lumayan hangat lah ya, lumayan hangat, lumayan panas. Apalagi bola kristal kalau dipeluk-peluk, jadi hangat banget. Tapi ketemu bola kristalnya nanti di jam 8.40 sahabat FM. Ada 12 zodiak yang akan menghangatkan ruangan ini tentunya ya. 12, kebayangkan? Kita akan meramalkan karir, asmara dan keuangannya seperti apa di minggu ini ya. Yang paling penting adalah sahabat FM dong, gimana caranya untuk membuat hari Minggu pagi ini menjadi menyenangkan? Yuk, di 0811 3993494 segera kasih tahu saya lagu-lagu kesukaan sahabat FM untuk saya puterin sampai dengan jam 10 nanti. Boleh DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @FM Bali atau mention X kita @radio FM. Saya tunggu loh sekarang. Yuk.

0: Weather Forecast. Weather Forecast.
1: Nah, ini adalah menu pertama kita nih, sahabat UNFM. Perkiraan cuaca. Weather Forecast yang kita ambil dari Wonderground, sahabat UNFM. Untung Wonderground-nya itu polos banget gitu ya, diambilin gitu dia pagi ya. Cuaca untuk hari ini, sahabat UNFM, di 4 Oktober 2026 itu diperkirakan itu adalah cerah berawan ya, tapi kalau saya lihat di sini lumayan ini ya, awannya tuh kecil, kemudian mataharinya gede ya. Suhu udara berkisar dari 24 hingga 31 derajat Celcius, sementara pagi ini itu 26 derajat Celcius loh. Tapi berasanya seperti 27 derajat Celcius. Sementara angin berhembus dari 15 hingga 30 km per jam, pantesan lumayan ya, agak-agak kenceng ya. Air quality-nya itu bagus sih ya di sini ya, dengan indeks 13, sementara UV index-nya itu extreme during daytime, itu sekitar 11. Mataharinya udah terbit dong, pagi-pagi udah terbit loh, di pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, dan terbenamnya nanti di pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana, mataharinya udah bangun? Masa sih itu belum bangun sih?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Philippine Music Music Station, Grow With Love, Anggun by El Conda. Gak bisa anggun ya kalau masakan yang kita makan itu asin. Gimana coba kita mau berpenampilan anggun? Ini muka gak bisa dibohongin. Kalau muka saya itu ekspresif banget ya kalau melihat sesuatu yang gak mengenakan. Selalu ekspresif, gak bakalan bisa anggun. Tapi kalau kita ngomongin tentang asin, sahabat BFM, pasti ini katanya kelebihan garam ya kalau masakannya keasinan. Iya dong, masa kelebihan merica? Gak mungkin dong, kalau merica agak-agak pedes ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang garam nih, sahabat BFM, garam itu gak hanya diperlukan untuk kehidupan ya, tapi juga pokoknya digunakan di seluruh dunia ya, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidangan apapun tuh. Termasuk hidangan yang kita cicipi yang keasinan itu tuh. Mungkin kita biasanya hanya menggunakan dua jenis garam selama ini, garam dapur atau mungkin garam laut ya, garam beriodium gitu ya. Tapi masih banyak loh ternyata ada jenis garam di dunia. Saya bacanya dari liputan6.com nih sahabat BFM, dikutip dari Chef's Pencil. Adalah ternyata ada beberapa jenis garam terlangka dan termahal di dunia loh yang akan menjadikan hidangan apapun semakin lezat. Coba kita lihat garam yang termahal itu apa tuh.
1: Now I know.
0: Nama garamnya itu sebenarnya adalah, ini adalah jenis garam laut Korea, tapi namanya amethyst bambu 9 kali garam laut Korea. Dan harganya Rp660.000 per ons atau Rp2.330.000 per 100 gramnya. Jadi garam laut Korea yang sangat mahal ini bermula sebagai garam laut berwarna abu-abu yang kasar, biasa gitu ya. Garam laut kemudian disiapkan dengan menempatkan dalam silinder bambu dan tanah liat kuning, lalu memanggangnya dalam oven berbahan bakar kayu pinus pada suhu hampir 800 derajat Celcius. Bambu dan tanah liat ini akan hangus terbakar sehingga hanya menyisakan garam. Proses pemanggangan yang rumit ini diulangi sampai 9 kali loh, hingga aram berubah menjadi merah muda dan mengandung gabungan rasa kayu pinus, tanah liat, bambu, dan besi tungku. Persiapannya gila banget ya. Jadi dengan rasa yang intens dan kompleks, garam bambu Korea ini digunakan dalam memasak dan untuk taburan saat menyelesaikan hidangan. Garam ini juga diklaim memiliki khasiat obat yang kuat dan untuk merangsang qi atau kekuatan hidup. Jadi penasaran ya, gimana sih khasiatnya?

hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Exclusive Music Station Grow With Love. Seandainya dari Biara, seandainya jam-jam segini masih bisa kelonan dengan bantal dan guling, masih bisa berselimutkan selimut yang tebal ya, soalnya dingin. Tapi apa daya, pagi ini harus menjemput cuan, kata teman saya. Tapi gak apa-apa ya, hari Minggu pagi memang waktu yang luar biasa sih sebenarnya untuk memulai langkah lebih awal dari yang lain ya, bahkan beda dari yang lain. Kalau Minggu-Minggu biasanya orang santai kan, masih santai nih Minggu-Minggu pagi jam segini, tapi kita udah bergerak jemput rezeki, ya gak Ran? Rani, thank you banget sudah menyapa pagi-pagi, makasih ya. Mudah-mudahan hari ini eventnya berjalan dengan lancar, kemudian segala sesuatunya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, dan yang itu tuh yang pasti ya, cuan-cuan berdatangan, amin. Makanya masih dijemput ya Ran ya. Selamat pagi saya juga untuk Desak Mariani. Makasih banget ya Desak Mariani ya, sudah ikutan di Mutera Pagi Weekend. Mau lagunya Bon Jovi dong, It's My Life. Wah, mau yang menggebrak-gebrak nih kayaknya Desak ya. Ada Agus juga, hari ini mau dengerin lagunya apa nih, Izinkan Aku Menyayangimu. Dari Iwan Fals bareng Geisha. Coba saya lihat ya, mudah-mudahan ada lagu ini. Kalau enggak, oh ada opsinya. Thank you. Pandangi Langit Malam Ini, kalau enggak ada, balalah ya. Kalau pagi ini, pandangi langit pagi ini, ada matahari. Enggak ada bintang-bintang. Nanti malam tuh kalau ketemu sama bintang ya. Ada Waisel, thank you banget ya. Waisel di Gianyar, thank you so much loh sudah menyapa saya di Muter Pagi Weekend. Ada Rian Putra. Rian Putra kemana, saya Uluwatu loh. Cuman agak-agak nyasar ya. Jalannya memang luar biasa di Uluwatu ya. Lagunya nanti ditunggu, Moving to the Sun. Makasih banget. Buat yang lain gimana? Kasih tahu sekarang yuk lagu yang sahabat Mina FM ingin dengerin di Mutra Pagi Weekend sampai dengan jam 10. Saya ada di sini sampai dengan jam 10 ya. Mau puterin lagu yang sahabat Mina FM request di sini. Boleh di request via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pengen FM Bali, atau di X boleh juga tuh, mention X kita at Radio Pengen FM. Mutra Pagi Weekend untuk hari ini, sahabat Pengen FM bisa dengerin di streaming ya, live.radiopengenfm.com. Ayo dong, kita jalan lagi yuk.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, apa juara?
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

0: FM, your sweet music station. Grow with love. I feel so free by Madonna. Yuk, feel free yuk untuk request lagu di sini. Jangan sungkan-sungkan loh. Jangan malu-malu gitu. Ah, malu-malu di balik pintu. Ntar kejepit loh. 08113939494 WhatsApp atau Telegram, atau boleh juga kasih tahu lagunya via DM ya di Instagram atau komen di fanspage Facebook at Pingin FM Bali, atau boleh kasih tahu tuh lagunya kemudian mention X kita at Radio Pingin FM. Saya tungguin loh di sini.
1: Sport Update.
0: Ini gara-gara kemarin itu saya mengunjungi sebuah event gitu ya. Eventnya itu temanya adalah balapan ya, dan muncullah berita ini. Yang ada adalah kita mengucapin selamat dulu nih untuk Marc Marquez yang memenangkan sprint race di Jepang kemarin ya, di MotoGP Jepang 2026 di sirkuit Motegi minggu kemarin. Setelah memenangkan, hari Minggu ini nih lombanya gitu loh, sementara sprint race-nya kemarin. Jadi pembalap Ducati Marc Marquez ini tetap mewaspadai rival utamanya Jacques Martin dalam MotoGP Jepang 2026 di sirkuit Motegi minggu 4 Oktober setelah memenangkan sprint race. Jadi Marc Marquez ini memiliki modal penting ya untuk MotoGP Jepang setelah memenangkan sprint race pada Sabtu kemarin. Jadi dalam sprint race MotoGP Jepang 2026, Marquez mengalahkan Diogo Moreira dan Jacques Martin yang meraih podium ketiga. Kalau dari statistik sih menunjukkan ya, statistik MotoGP ini menunjukkan pemenang sprint race juga akan memenangkan balapan utama MotoGP Jepang. Akan tetapi Marquez tidak ingin jemawa. Pasalnya balapan Grand Prix 2 kali lipat dibanding sprint race loh. Ya udah, sukses ya Marquez.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Hey, Bill, are you there?
1: You wanna guess the

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

buku baru hari ini. Ada juga yang mau yang jalan-jalan nih bareng teman-temannya. Jalan-jalannya kemana sih? Jalan-jalannya ke Ubud aja dong. Yuk kita refreshnya ke Ubud. Ada Toyo Ubud, sahabat Nafam yang punya paket lengkap buat Anda tuh ya. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang ini cukup bayar Rp150.000 saja per orang ya. Jadi per oyang deh. Mau staycation ada banget ya. Daekeong Unique Lodge, sahabat Pengen FM yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang ya. Kemudian yang suka banget sama kegiatan camping, ada Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Dan untuk harga serta detail silakan hubungi 0811-383-1-2503. Sekali lagi ya, 0811-383-1-2503. Tuh WhatsApp yang benar tuh, 0811-383-1-2503. Yang cari tempat gathering atau outing gak usah bingung-bingung, ada Toyo Ubud ya, cukup bayar Rp425.000 saja per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Makanya segera kumpulin tuh teman-temannya ya, minimal 20 orang aja. Yuk bikin momen spesial bareng Toyo Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toyo Ubud.

0: Love. Wah, jangan sampai tergoda ya. Cukup sekarang ini hanya dengan yang digandeng aja. Jangan lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri boleh dong kalau nyebrang jalan ya enggak? Kalau enggak lihat kanan kiri entar ditabrak loh. Kalau nyebrang jalan ya, tapi kalau gandengan ya tetap aja sih lihat kanan kiri ya enggak? Masih di Mutra Pagi Weekend sahabat Good FM, Dwi Putra masih di sini sampai dengan jam 10 nanti. Mau dengerin lagu apa coba? Coba tanya kanan kirinya. Mau dengerin lagu apa? Kasih tahu aja saya sekarang yuk. 08113993494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Penguin FM Bali, atau di X at Radio Penguin FM.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Penguin FM, seorang pecatur cilik berusia 11 tahun telah menjadi grandmaster wanita termuda sepanjang masa. Setelah penampilan gemilangnya di Olimpiade catur ke-46, Bodana Sivanandan dari London Barat Laut mewakili Inggris di turnamen dunia di Samarkand, Uzbekistan yang berakhir pada Minggu 27 September 2026. Dalam sebuah wawancara yang dirilis di YouTube pada Minggu, Sivanandan mengatakan kepada Federasi Catur Internasional bahwa dia ingin terus membuat sejarah. Menjadi grandmaster wanita berarti dia telah meraih gelar tertinggi khusus wanita dalam catur. Sungai Narayani di Nepal meluap dan menerjang permukiman di dataran rendah wilayah tengah selatan negara tersebut pada Minggu 27 September setelah hujan terus mengguyur sejak Kamis. Hujan deras juga menyebabkan banjir dan tanah longsor mematikan di berbagai wilayah serta memaksa lebih dari 1.500 orang mengungsi. Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah secara bertahap mengubah skema penyaluran bantuan sosial dan subsidi berbasis digital. Dari yang semula bantuan barang menjadi uang tunai langsung kepada penerima. Digitalisasi bansos dilaporkan sudah menyelesaikan menyasar sebanyak 43 kabupaten, kota, dan sekarang diperluas hingga mencapai 258 kabupaten kota, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran ketika semua data sudah terintegrasi memanfaatkan teknologi pemerintah. Dikutip dari kompas.com, cnnindonesia.com, dan antaranews.com, saya Dwi Putra untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.